0: dipakai bangsa Yunani buat Parthenon dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, teman.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Teman terbaik.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Point 3 FM Pro 2 Gusin.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih

0: baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: I miss the taste of your lips.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. 101.3 FM

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: One Point 3 FM Pro 2 Gusin.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.
2: FM teman terbaik, kamu masih dengan lagu-lagu

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kembali lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Now featuring Ari Lesmana juga, Sesi Potret, adalah lagu yang booming di akhir-akhir minggu ini. Dan lagu ini juga banyak dipakai sama konten kreator kita ya, untuk mengkolaborasi dengan kata-kata yang indah.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Point 3 FM Pro 2 Gusit.

0: RRI dengan resensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah salah satu buku yang berjudul Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Buku ini merupakan kisah nyata tentang mensyukuri dan menikmati arti kesepian, kehilangan, hingga pada saatnya kita memang harus sendiri. Buku ini merupakan kisah nyata tentang mensyukuri dan menikmati arti kesepian dan kehilangan, hingga pada saatnya kita memang harus sendiri. Novel ini karya bestseller dari Kirana Kejora dan diangkat menjadi sebuah film. Buku ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah bernama Arjuna Dewangga dalam mengobati penyakit dan menyembuhkan anaknya bernama Rajendra Mada Perwira. Rajendra, sering disapa Mada, memiliki penyakit kanker otak yang sangat ganas. Kanker yang agresif dan berakibat kematian dalam rentang waktu yang singkat. Rencana perawatan Mada dapat memperpanjang kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang pendek. Juna merupakan ayah yang single parent, sangat terpukul dengan keadaan anaknya itu. Semenjak istrinya meninggal, yaitu Keisha, di saat melahirkan Mada, Juna merawat Mada sendiri. Keluarga Juna tidak menerima Mada, karena pada saat itu Juna menikah wanita Jepang yang ditemuinya, karena keluarga Juna seorang bangsawan di Solo. Mereka menentang Jepang yang pernah menjajah Indonesia. Meskipun begitu, Juna tak henti-hentinya melakukan hal terbaik untuk kesembuhan Mada. Ia rela menghabiskan uang berapapun agar Mada sembuh. Juna yang hanya seorang apoteker, mencoba mencari obat untuk menyembuhkan Mada. Apapun itu akan ia cari. Hari itu, Mada mengikuti perlombaan mobil balap. Katanya, ia sudah baik-baik saja. Ayahnya terus mendukungnya. Mada dapat membawa mobil itu sampai ke garis finish dan dapat menyabet gelar juara. Namun takdir berkata lain, Mada terkulai lemas tanpa kesadaran. Wajahnya pucat namun menyeratkan senyum. Matanya sayu dan terkatup. Sirkuit Rorotan Kirana Legends, tempat terakhir mereka menjalani kebersamaan. Ia telah pergi dengan kemenangan dan ketenangan. Lalu bagaimana kisah Juna selanjutnya? Akankah ia bisa melewati semua rasa kehilangan ini? Teman Produa, buku ini memberikan satu amanat untuk kita agar tetap berserah diri dalam menghadapi ujian kehidupan kita. Kita semua telah memiliki takdir masing-masing dan jangan putus asa dalam menjalaninya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya. Jika dilihat dari nilai sosial, sikap Juna yang sangat sabar dan kuat untuk menghadapi anaknya yang sedikit bandel, susah diatur, dan juga memiliki penyakit berat. Nilai moralnya, meski keluarga menolak, tapi sebagai ayah yang baik, Juna memberikan apapun yang Mada inginkan dan butuhkan. Ia benar-benar sosok ayah yang bertanggung jawab. Teman Produa, adapun latar belakang dari pengarang buku ini, Kirana Kejora lahir di Februari 1972. Ia merupakan penulis dari Indonesia. Ia dikenal setelah banyak cerita pendek yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar, menulis novel dan skenario film. Telah banyak karya yang ia tulis dan diantaranya ada beberapa yang diangkat menjadi sebuah film, termasuk buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Terakhir dari resensi buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir ini, terdapat pesan moral. Tetaplah berserah diri dalam menghadapi ujian kehidupan. Kita semua telah memiliki takdir masing-masing dan jangan putus asa dalam menjalaninya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hambanya. Demikian resensi buku Ayah Menyayangi Tanpa Akhir dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: One One Point Three FM.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kode sintaks buat error, belum lagi string dan C++ Python semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan, ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi itu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Adele Byron atau sekarang dikenal dengan nama Adele Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: percaya pada roh-roh leluhur. Nah, pada saat melakukan sama Dego Omo ini, ada diselipkan bagaimana mereka memanggil roh leluhur. Ngeri memang sih.
1: Hai hati-hati.
2: Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang tinggi. Salah satu tradisi yang dijunjung tinggi suku Nias pada zaman dulu adalah tradisi membangun sebuah rumah. Bagi suku Nias, beberapa ritual harus dilakukan. Pertama, posisi rumah yang akan dibangun searah dengan terbitnya sang fajar, bahkan isi tanah pun ikut diterawang.
3: Orang Nias kalau mau membangun rumah, pertama-tama mereka mencari tanah yang cocok. Pertama dilihat letaknya menurut terbitnya matahari. Lalu dilihat lagi bagaimana isi tanah itu. Menurut kebiasaan orang tua dulu, sebelum tanah itu digali untuk pertapakan rumah, mereka coba supaya mereka yakin bagaimana tanah itu cocok untuk rumah atau tidak. Mereka ambil beras, taruh di dalam tempurung. Lalu pada sore hari, mereka taruh di tempat yang mau didirikan rumah. Nah, apabila banyak semut, maka menurut mereka itu cocok untuk rumah. Tanah itu membawa rezeki, terhindar dari kematian, terhindar dari penyakit, dan malapetaka yang lain-lain yang tidak dikehendaki. Tapi apabila beras itu tidak dihinggapi oleh semut, maka mereka merasa bahwa tanah itu panas, tidak cocok untuk rumah.
2: Tokoh budaya Nias, F.S. Gia mengatakan, leluhur masyarakat Nias percaya bahwa seseorang tidak boleh sembarang dalam memilih sebuah lokasi yang hendak dijadikan pertapakan rumah. Ada proses yang cukup panjang untuk mendirikan rumah. Terlebih lagi, rumah yang dibangun adalah milik Balugu atau Salawa.
3: Setelah itu direncanakan untuk peletakan batu pertama. Kalau diletakkan batu pertama, biasanya itu diawali dengan persekutuan dipanggil keluarga yang tertua, termasuk juga tukangnya. Setelah dilaksanakan peletakan batu pertama, maka mereka juga mau membongkar kayu-kayu yang sudah lama disiapkan. Pada waktu dibongkar kayu-kayu untuk bahan bangunan itu, ada juga acara ritualnya itu yang disebut itu fangade. Mereka berdoa semoga kayu ini bisa dipakai dan tidak ada membawa celaka pada tukang. Lalu rumah didirikan sampai pemasangan atap. Pada pemasangan atap itu ada juga acara-acara ritualnya. Setelah selesai semua dinding dan rumah itu sudah siap dihuni, dan setelah dilihat bersama ada kesepakatan, lalu ditempatin. Sebelum ditempatin oleh keluarga, maka yang terlebih dahulu tidur di situ adalah tukang itu sendiri.
2: Setelah proses pembuatan rumah selesai, keunikan lainnya dapat kita temukan pada saat Famadego Omo, yaitu aksi heroik mengguncang rumah. Inilah cara para leluhur menguji kekuatan atau kekokohan sebuah rumah. Famadego Omo ini biasanya dilakukan laki-laki secara heroik sebagai simbol kekuatan. Para pelakunya, Satuan Banua, Salawahada, dan para perjaka, dengan gagah mengguncang rumah sambil menghentak-hentakkan kakinya di lantai dan dilakukan dengan cukup keras.
3: Lalu setelah itu, yang punya rumah kalau mau meresmikan secara besar-besar rumahnya, maka ia panggil keluarga dan orang sekampung untuk meresmikan rumah itu. Nah, dalam peresmian yang agak lebih mewah ini, ada acara Famadege Omo. Ya, Famadege Omo.

0: Menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20 sampai 30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Selain itu, seorang guru seni budaya Nias, Marcelina Nduru, mengatakan saat melakukan aksi menggoncang rumah, sair-sair hiwe dilakukan atau hoai semacam tanya-jawab, dan itu biasanya diserukan oleh laki-laki saja.
2: Ya, semua jadiku melakukanlah hiwe-hiwe masuk ke rumah. Setelah sampai di rumah, baru mereka lakukan hoai. Hoai itu tanya-jawab, seperti ini. Hada, ji, ugu, ugu. Hada, ji, hehehe.

0: gezel siapa pak si sager tanah itu pertanyaan apa yang lagi rame-rame itu dia tanya oleh orang yang satu dijawab yang kedua lugu gezel ama salawada ya wada siapa si sager
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut. Sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa. Di era modern, Famadego Omo kini dijadikan sebagai seni tari tradisional yang ditampilkan saat event-event budaya yang tidak menghilangkan estetika nilai budayanya. Gerakan mengguncang rumah tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan. Saya Gilang Setiawan dan sampai jumpa.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Toccato, hingga Tabulia. Istilah-istilah ini dikategorikan berdasarkan bahan pembuatan kentongan tersebut. Koko dan Kato-kato yang dibuat dari kayu, dan Tabulia terbuat dari bambu. Koko, Kato-kato, hingga Tabulia juga biasa dilengkapi dengan sebuah tongkat pemukul yang sengaja digunakan untuk memukul bagian tengah kentongan tersebut untuk menghasilkan suatu suara yang khas. Pada dasarnya, fungsinya tetap sama. Kegunaan kentongan didefinisikan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, maupun tanda bahaya. Berikut penuturan pemerhati budaya Nias, Nata Alui Duha.
1: Kentongan yang di sini dikenal dengan berbagai nama itu Kato-kato, ada juga Koko, ada juga Tabulia. Nah, memang ada kemudian yang mengkategorikannya berdasarkan bahan. Jadi pada dasarnya fungsinya sama. Ya, karena ada yang dibuat dari bambu, ada yang dibuat dari kayu yang dikeruk bagian dalamnya, lalu itu dijadikan sebagai katakanlah seperti alat musik. Ya, jadi itu kalau Tabulia atau Koko atau Kato-kato. Iya, lebih banyak itu juga saya lihat, saya pernah tanya, itu karena apa? Karena bahannya. Jadi Koko sudah jelas itu dari kayu. Tabulia biasanya katanya itu dari bahan yang lain. Dan misalnya bambu.
0: Dahulu, karena kondisi pemukiman warga desa yang sangat jauh antara yang satu dengan yang lainnya, maka dibuatlah kato-kato atau kentongan. Tentunya sebagai alat komunikasi praktis agar pesan bisa tersampaikan.
1: Dulu itu waktu dibuat, ya karena di desa kan rumahnya berjauhan. Kalau terjadi apa-apa, untuk bisa menarik perhatian orang, ya bagaimana caranya? Maka mereka terpaksa butuh sarana untuk itu. Maka sarana yang mereka buat adalah itu apa saja yang bisa berbunyi. Ya, saya masih ingat kalau lewat atau sekarang kita lihat misalnya meteor. Kalau ada meteor besar sekali di kampung saya karena tidak mungkin tidak sempat dibuat kato-katonya. Jadi semua bambu yang ada di situ diketuknya, dibunyikan. Nah, supaya katanya karena supaya tidak hinggap di rumah orang. Karena kalau hinggap bisa terbakar. Nah, ini yang sempat saya lihat. Nah, jadi artinya mulai dari mereka lihat apa yang bisa berbunyi. Dan yang paling berbunyi adalah misalnya bambu. Maka ada yang Tabulia tadi mereka buat dari bambu. Nah, kemudian dari kayu. Ya, dari kayu. Tentu kayu yang sudah dikeruk apanya bagian dalamnya, lalu itu bisa menghasilkan bunyi. Jadi untuk menarik sebagai alat komunikasi, sebagai untuk menyampaikan pesan, menarik perhatian supaya orang kemudian apa melihat ada sesuatu peristiwa.
0: Kentongan dibunyikan dengan irama yang berbeda-beda untuk memberitahu kegiatan atau peristiwa yang berbeda pula, dan warga yang mendengar juga akan paham dengan sendirinya pesan yang disampaikan oleh kentongan tersebut. Sehingga dipastikan setiap orang pada masa itu memiliki kato-kato di rumahnya. Apabila jika terjadi sesuatu yang membutuhkan pertolongan dari orang lain, maka kato-kato, tabulia, atau koko itu ditabuh sekeras-kerasnya. Agar menimbulkan bunyi yang dapat memancing perhatian orang lain.
1: Sekarang ada yang menggunakan seperti alat musik, tetapi ya tidak seperti itu dulu. Ya memang setiap desa, bahkan rumah, mereka punya. Karena kalau terjadi apa-apa di rumahnya supaya orang lain datang, ya mereka harus bunyikan itu, mereka tahu. Ya. Nah, jadi itu kalau sekarang ya tidak lagi dipakai. Tidak dipakai karena sekarang sudah ada misalnya untuk memberitahukan sesuatu pakai WhatsApp group, umumkan di Facebook, pakai SMS group. Lalu ada lagi yang lebih apa kalau di desa, mereka pakai lonceng. Ya, lonceng. Lonceng sudah mengartinya kan logam, kan belum ada logam di sini. Jadi pakai alam yang ada di sini, pakai lonceng. Mereka sudah ada logam, mereka kemudian pakai lonceng. Lalu ada sudah mulai lagi teknologi berikutnya. Oh, mereka pakai pembesar suara. Itu pakai mikrofon. Jadi umumkan sesuatu kalau ada. Seperti di kota inilah, innalillahi wa innalillahi rajiun, telah meninggal dunia. Kan begitu ada yang meninggal. Nah, jadi itu. Lalu ada kalau menarik perhatian, ada sirene yang digunakan. Jadi itu pengganti itu dulu yang lebih banyak dipergunakan adalah kato-kato atau tabulia atau koko.

0: Nata Alwi mengatakan, di zaman sekarang ini, kentongan tentunya mengalami pergeseran fungsi dan bahkan jarang kita temui di tengah masyarakat. Disebabkan, kentongan tidak menjadi alat komunikasi utama di era modern saat ini. Bahkan, menurut Nata Alwi Duha, kapan terakhir melihat penggunaan kato-kato di Pulau Nias? Tidak bisa dipastikan.
1: Persis setahun tidak, karena juga mungkin kalau kita di pedalaman sekarang mungkin ada 1-2, tapi iya, tetapi tidak digunakan lagi. Iya, saya di tahun 70-an masih ada.
0: Kini, RRI kembali mengambil peran untuk menghidupkan kembali istilah kentongan, bahkan secara nasional, telah menjadi program RRI dengan nama program Kentongan RRI. Radio Tanggap Bencana.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Ternyata hanya di suku ini para pria yang memiliki perut buncit menjadi idaman wanita. Suku Bodi merupakan suku primitif dan paling terasing di Ethiopia. Membuncitkan perut sudah jadi ritual tahunan bagi cowok-cowok suku Bodi. Ritual yang diberi nama KL yang berarti tahun baru Bodi ini akan memilih beberapa pria yang diwajibkan untuk menggendutkan perut mereka. Nah, nantinya akan dipilih satu orang yang paling kece buncitnya. Yang menang ini juga bakalan dianggap sebagai pahlawan suku Bodi. Dan yang namanya pahlawan itu gak afdol kalau gak digandrungi cewek-cewek. Proses yang harus dilalui cowok-cowok dalam mengendutkan perutnya ini cukup lama loh, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan ini mereka harus tinggal di suatu tempat dan dilarang keras untuk bergerak. Mereka juga hanya dibolehkan untuk makan campuran darah sapi dan juga susu. Dari lokasi itu mereka mesti berjalan kaki ke desa dengan tubuh yang dibaluri tanah liat dan juga debu. Cowok-cowok suku Bodi ini juga harus mengitari pohon keramat selama beberapa jam.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Di saat tubuh Anda mulai terasa begitu lelah dan sangat ingin segera tidur, maka Anda pun langsung meringkuk ke tempat tidur. Namun, setelah menunggu beberapa menit, justru rasa kantuk tersebut mulai menghilang. Padahal Anda sudah mulai merasa begitu lelah. Tentunya, banyak orang yang sering mengalaminya. Bisa jadi Anda menderita insomnia. Insomnia sendiri adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk pergi ke alam tidurnya atau yang bisa kita kenal susah tidur. Banyak hal yang mengakibatkan seseorang mulai menderita insomnia. Mulai dari masalah fisik yang terlalu capek, mengonsumsi makanan ataupun minuman jenis tertentu sebelum tidur sampai dengan terganggunya sisi psikologis. Menurut beberapa penelitian, ini alasan mengapa Anda sulit untuk memejamkan mata setiap malamnya. Yang pertama itu stres atau depresi. Ketika tubuh dan otak mengalami stres atau depresi, maka otak akan dipaksa untuk terus-menerus berpikir dan otomatis tubuh juga akan terus aktif, sehingga mata Anda pun sulit untuk terpejam. Yang berikut yaitu mengonsumsi kafein. Teh dan kopi merupakan dua minuman yang mengandung kafein. Di dalam kafein terdapat senyawa yang membuat seseorang selalu terjaga atau sulit tidur. Yang berikut yaitu ketakutan. Ketika seseorang mulai merasa ketakutan, maka ada benteng dalam diri yang akan terus aktif dan terjaga yang menjadi reaksi dari tubuh itu sendiri. Akibatnya tentu saja Anda akan mengalami sulit tidur sepanjang malamnya. Yang berikut yaitu distraction atau gangguan. Gangguan di luar tubuh seperti menyalakan lampu, berisik ataupun juga tempat tidur yang tidak nyaman juga merupakan salah satu faktor yang membuat orang akan sulit memejamkan matanya ketika malam tiba. Agar memiliki kesehatan yang maksimal, setiap harinya seseorang disarankan agar tidur minimal 8 jam sehari.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinol, teman.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Satu Gua 3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situlingga.

0: buat ngedengerin Prodo FM-nya kamu lagi di sore hari ini. Yang pastinya kita ketemu lagi di sore bercerita. Yang pastinya di siaran berjaringan Korwil 16 ada Gunung Sitoli, ada Medan dan juga ada Sibolga. Dan yang pastinya sore hari ini teman-teman Prodo, aku juga pasti bakal nemanin kalian tidak sendiri ya, karena bakal ada teman-temanku juga di Prodo Medan dan juga Prodo Sibolga, ada Argun nantinya, dan di Prodo Sibolga ada Wulan yang juga bakal nemanin kita di sore hari ini. Jadi sore hari ini kita akan nemanin kamu sampai 1 jam ke depan. Buat teman-teman yang pastinya bisa ngikutin kita di live channel YouTube RRI Gunung Sitoli atau juga di live Facebook Prodo RRI Gunung Sitoli, kalian nanti juga boleh bergabung. Mungkin yang pengen kasih komentar ya, pengen kasih pertanyaan di nomor Prodo di 0811 655 1013. Sekali lagi 0811 655 1013 di nomor Prodo. Jadi di sore hari ini teman-teman Prodo, yang pastinya kita akan bahas tentang siapa yang pantas untuk mendapatkan Piala Dunia di tahun 2026 ya. Dan narasumber kita hari ini sebagai pemerhati sepak bola pastinya ada Bang Sony Waruwu. Selamat sore Bang Sony.
1: Selamat sore Bang Rudi.
0: Kabarnya gimana nih Bang?
1: Puji Tuhan baik ya.
0: Baik ya.
1: Selamat sore untuk okay. Para pendengar.
0: Ya. Jadi hari ini kita ngomongin bola nih Bang. Biasanya kita ketemunya
1: ketemu di lapangan.
0: Jadi hari ini kita ngobrolnya di studio. Gitu ya. Jadi ini kan lagi Piala Dunia nih, lagi marak-maraknya nih Bang ya. Yeah. Dan sekarang sudah memasuki apa istilahnya semifinal. Nah, dan kita lihat semifinal di tahun ini ada tim-tim hebat yang sudah lolos ya, ada Perancis, ada Spanyol, terus juga ada Inggris dan juga Argentina. Dan tampaknya Spanyol udah lebih dulu. Ya, duluan untuk pengen benar-benar ngeraih piala kali di tahun ini. Nah, kita flashback dulu nih Bang ya, antara Spanyol dan Prancis yang kalau kita lihat Prancis ini kan memang apa ya, secara pemain itu lebih di atas pemain-pemain Spanyol. Kalau menurut Abang nih, kalau Abang sebentar sebelum Abang jelasin, kayaknya tim favorit Abang apa nih, Prancis atau Spanyol nih?
1: Ya baik, terima kasih Bang Rudi. Jadi sebenarnya kalau ditanya tim favorit, ya saya nggak bisa nutup diri lah. Saya harus jujur, saya katakan saya favoritkan Prancis tahun ini ya.
0: Oke.
1: Okay. Artinya saya mau biar Prancis revenge lah, biar membalaskan kekalahan 4 tahun yang lalu ya. Tapi inilah sepak bola. Mungkin secara teoritis, susunan pemain dari Prancis kalau bisa dibilang ya mungkin agak sedikit lebih mumpuni ya.
0: Iya, benar.
1: Mereka juga kalau kita lihat di terakhir champion, dominasi PSG itu luar biasa ya. Dan saya rasa perkembangan sepak bola Prancis dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, cuma itu tadi, kalau sampai di lapangan bukan teoritis yang bermain banget.
0: Iya, benar.
1: Ya, dan banyak faktor non teknis yang memang sepak bola adalah industri sekarang.
0: Ya.
1: Ya, kita nggak bisa pungkiri sudah banyak di media sosial, banyak sekali meme-meme yang lucu-lucu.
0: Benar.
1: Ya, itu kita tidak perlu apa, tapi ya situasi dan perkembangan sepak bola saat ini sudah sangat luar biasa lah.
0: Ya. Jadi bukan hanya sekedar hiburan lagi.
1: Bukan hanya hiburan.
0: Dan kalau kita lihat juga pemain-pemain Prancis hampir sepenuhnya menangkan Liga Champion di PSG.
1: Iya.
0: Dan hampir sebagian dari tim PSG itu adalah pemain-pemain Prancis.
1: Betul sekali. Ada Dembele ya.
0: Iya.
1: Kemudian gelandang mereka cukup luar biasa ya.
0: Benar.
1: Dan Mbappe juga itu termasuk sebenarnya saya berharap dia bisa jadi peraih Golden.
0: Iya.
1: Sepatu emas, tapi berhenti.
0: Artinya,
1: mungkin saat ini di posisinya dia top scorer ya, karena dia punya 8 gol, 3 asis lah, unggul asis dari Messi.
0: Benar.
1: Tapi pupus tadi pagi.
0: Iya.
1: Itu. Ya, itulah.
0: Jadi agak sedikit kecewa nih kayaknya, Bang.
1: Enggak lah.
0: Enggak ya.
1: Kan mereka di sana yang.
0: Tapi sayangnya kan Prancis enggak lolos ya, ke final. Iya. Jadi kalau dilihat dari beberapa pertemuan, memang secara dari 10 pertemuan terakhir ya antara Prancis sama Spanyol itu, memang Spanyol kayaknya lebih banyak kemenangan dibandingkan
1: Bang. Iya, ya, mendominasi. Ya, ini seiring dengan taktikal dalam permainan. Iya. Spanyol mungkin kembali menghidupkan tiki-takanya ya.
0: Iya.
1: Kalau kita saksikan tadi malam, saya rasa ini sebuah pertandingan yang mematikan pola permainan Prancis, mm-hmm, yang biasanya sangat terbuka sayap, Olise bermain sangat lepas. Tapi tadi pagi sepertinya sudah terkunci, Dembele sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Mbappe juga tidak bisa.
0: Iya, ya, berarti memang Spanyol benar-benar mendominasi.
1: Layaklah, ya. Mereka layaklah untuk di final.
0: Menurut Abang layak di final?
1: Sangat layak.
0: Tapi belum tentu bisa ngangkat Piala Dunia.
1: Nanti
0: kita lihat
1: bagaimana
0: ya.
1: Siapa yang lawannya di final ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau prediksi saya nih, nantilah kita bahaslah prediksi ya,
0: benar.
1: Kita kunci kita, dulu.
0: Iya, kita kunci dulu ya. Jadi jangan langsung aja.
1: Gak bisa.
0: Soalnya kita harus bahas Prancis sama Spanyol dulu ya. Karena tim Bang Sony juga kan sudah. Ya. Tapi masih ada harapan Bang. Untuk yang
1: itu juara tiga.
0: Tiga dan empat.
1: Iya. Gitu.
0: Tapi memang kalau kita lihat Spanyol mendominasi ya, sangat-sangat mendominasi. Yeah. Mungkin mereka sudah tahu mana yang memang harus mereka hentikan di pertandingan pagi tadi, gitu Bang.
1: Iya. Kelebihan ketika satu tim bertanding itu kan tentu yang diperhatikan bukan hanya kekuatan klubnya, tapi dia juga harus perhatikan mana kekuatan lawan, mana kelebihan. Nah, tapi itu tadi ketika di lapangan faktor non teknis itu sangat berpengaruh sekali, termasuk kepemimpinan wasit. Nah, itu juga akhir-akhir ini
0: dan
1: selalu
0: itu
1: disorot.
0: Banyak kontroversi Bang ya.
1: Banyak kontroversi. Meskipun ada VAR sekarang,
0: iya,
1: tapi tetap ada yang menjadi semacam polemik atau bisa jadi viral.
0: Iya gitu kan. Benar.
1: Gitu.
0: Jadi, terus juga ada juga yang memang benar-benar hak wasit gitu Bang ya, untuk memutuskan tanpa harus melihat VAR.
1: Iya.
0: Dan tapi itu memang jadi sangat kontroversi karena adanya VAR harusnya wasit juga harus melihat di situ kan Bang? Kalau menurut Abang gimana?
1: Apa kita sama-sama memang, pemain
0: ya. Benar-benar.
1: Jadi kalau ditanya sebenarnya ada enaknya kalau nggak ada VAR.
0: Oke.
1: Okay. Ada enggaknya, ada enaknya kalau nggak ada VAR, tapi ada juga enaknya kalau ada VAR.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari segi tensi pertandingan,
0: yeah,
1: sekarang ketika ada VAR, maka tempo pertandingan itu lama terendam biasanya tempo tinggi.
0: Yeah.
1: Ya, artinya diturunkan.
0: Benar.
1: Jadi sehingga tidak secara kepuasan kita nggak dapat lah.
0: Yeah.
1: Sempat ada jeda-jeda itu, sempat dingin badan ini.
0: Yeah.
1: Nah, itu termasuk mungkin kekurangan ya, tapi saya rasa ada juga manfaatnya lah, minimal meminimalisir adanya miss dari wasit ketika memimpin sebuah jalannya pertandingan. Harapannya kita di Gunung Stol juga ada ini kalau bisa ada VAR.
0: Iya, mudah-mudahan sih.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya. Gitu. Oke, kalau itu tadi enaknya apa enggaknya tuh Bang kalau ada VAR tuh?
1: Itu tadi yang saya katakan kalau ada VAR ini istilahnya lebih lebih fair lah ya.
0: Lebih fair. Oke.
1: Ya. Detail dia. Kemudian itu tadi lah mungkin masalah soal ketika tensi lapang pertandingan sedang berjalan tiba-tiba begini.
0: Iya, benar. Akhirnya jadi menurun ya, secara tensi permainan. Betul. Menurun gitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Itu sangat mempengaruhi ya, dan seorang pelatih harus paham bagaimana ketika permainan dihentikan untuk pemain itu, dia harus paham apa yang harus dilakukan pemain biar tidak mengurangi berubah tensi ya, mengubah pola, ritme dan sebagainya.
0: Oke, jadi kalau misalnya nggak ada VAR, artinya memang sepenuhnya keputusan wasit. Iya.
1: Iya.
0: Tapi itu bisa jadi perdebatan juga itu di lapangan Bang ya.
1: Artinya itu sudah lewat, sudah berlalu.
0: Benar.
1: Ya, sekarang kan kita menatap masa depan industri sepak bola harus lebih apalagi lah, lebih canggih lah, udah menggunakan teknologi sekarang IT dan
0: sebagainya. Benar. Nah, kalau kita bahas lagi ini terkait dengan Spanyol Bang. Iya. Kira-kira menurut Abang Spanyol pantas nggak untuk bisa juara Piala Dunia tahun ini? Dari kekalahan Prancis gitu ya.
1: Kalau mereka sudah sampai di final, mereka layak ya. Ada kesempatan.
0: Oke.
1: Okay. Artinya sekarang bagaimana memanfaatkan peluang yang ada.
0: Iya. Yeah.
1: Apalagi kalau yang ini yang ketemu ini nanti kick and rush dan juga tango ini.
0: Ah ya, benar ya. Benar gaya permainannya.
1: Gaya permainannya agak-agak seimbang lah.
0: Ya.
1: Mau Inggris mau Argentina ketika main di final ini akan sangat laga-laga yang sangat keras pasti. Dan mungkin ada 1-2 poin yang sedikit menjadi kunci ya.
0: Hmm.
1: Artinya sekarang kalau kita lihat top scorer di apa di Spanyol itu
0: Oyarzabal.
1: Iya, dia kan sudah 5 gol.
0: Iya, benar.
1: Dan di bawahnya tidak ada yang nyusul.
0: Benar, benar.
1: Yamal, yeah. Lamin juga masih belum kelihatan produktivitasnya. Nah, ini ya bagaimana supaya ini jangan hanya sendiri tiba-tiba top skor mereka berhenti cedera.
0: Iya, benar. Bagaimana? Akhirnya itu, tumpul.
1: Nah, itu enggak jalan.
0: Iya. Berarti menurut Abang Spanyol bisa lah, pantas ya.
1: Pantas
0: kalau mereka sudah di final.
1: Kalau sudah di final.
0: Oke. Oke. Jadi teman-teman Pro 2 yang pastinya tadi sedikit flashback ya antara Prancis dan Spanyol yang memang menurut Bang Sony Spanyol memang benar-benar mendominasi pada pertandingan tadi pagi gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan kayaknya Prancis enggak ada solusi gitu Bang ya. Ketika menghadapi
1: enggak ada opsi.
0: Enggak ada opsi.
1: Penguasaan ya. Bola tidak terlalu apa ya. Shoot on goal juga 10-10.
0: Mm-hmm.
1: Penguasaan 51-49 tapi tetap untuk Spanyol.
0: Iya.
1: Akurasi passing juga tetap Spanyol dominasi. Hanya memanfaatkan peluang saja.
0: Iya, benar-benar.
1: Yang mungkin 2-3 pemain itu yang kunci di depan ini sudah ditahu apanya bagaimana polanya. Ya, mungkin ya itulah.
0: Iya. Back Spanyol juga lumayan kokoh, Bang.
1: Sangat rapi.
0: Iya, rapi. Hmm. Makanya akhirnya kayak Mbappe,
1: yeah.
0: Ya, kayak Dembele juga ada siapa Olise, yeah. Mereka juga nggak bisa bergerak sama sekali gitu
1: ketika
0: Bang.
1: Ketika permainan mereka terkunci, mereka seperti seolah tidak bisa lagi
0: benar.
1: Harus berbuat apa, yeah. Ya kan? Dan emosi muncul sehingga yeah. Banyak melakukan pelanggaran sendiri. Tingkat kolektivitas permainan Spanyol itu sangat bagus ya. Mungkin
0: okay.
1: Itu yang kemudian mereka bisa mengendalikan emosi.
0: Ya, benar.
1: Bagaimana mengendalikan emosi mereka dan bagaimana mereka memancing pemain-pemain Prancis melakukan pelanggaran yang semestinya tidak harus dilakukan. Nah, ini kalau ketemu Argentina di final bahaya ini, Bang.
0: Spanyol.
1: Karena sama-sama provokasi,
0: bener. Provokator.
1: Gitu.
0: Ya, jadi agak ada banyak kontroversi nanti, Bang ya. Kalau ya, bisa ketemu Argentina di final.
1: Prediksi saya begitu ya.
0: Berarti
1: prediksi saya begitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini karena tapi jiwa rohnya Blau apa Barcelona
0: iya.
1: Kalau di final ketemu ini bahaya ini. Apalagi Messi ya.
0: Benar. Oke. Jadi itu teman-teman Pro 2, sedikit flashback tadi ya antara Prancis dan Spanyol di mana Spanyol sudah
1: memastikan
0: tempatnya di final gitu ya. Dan Prancis mungkin harus lebih leluasa. Ya harus lebih berbesar hati karena mungkin untuk misi balas dendam mungkin belum bisa tersampaikan gitu Bang ya.
1: Ya mungkin 4 tahun lagi lah.
0: 4 tahun lagi. Oke. Jadi teman-teman Pro 2 yang pastinya sore bercerita Korwil 16 ya di sore hari ini Sibolga, Medan dan juga Gunung Stoli membahas tentang bagaimana semifinal Piala Dunia tahun 2026 tahun ini dan yang pastinya siapa yang pantas mendapatkan Piala Dunia tahun ini gitu ya. Dan yang hampir 50% kita sudah pastikan sudah kita lihat bersama bahwa Spanyol sudah berada di

0: ada nggak?
1: Sebenarnya euforianya begitu meriah ya, cuman okay, karena timku udah kalah jadi ya gitulah.
0: Jadi agak nggak ngikutin semua gitu ya?
1: Ngikutin sih, cuman nggak menarik waktu tim aku itu masih bertahan.
0: Oke, siap. Oke, kalau cuaca di Medan gimana Gun?
1: Cuaca alhamdulillah hari ini lancar Ruth ya, untuk Medan ini luar biasa, dan juga euforia Piala Dunia di semifinal semalam itu luar biasa. Jalanan kota Medan Ruth ya, kafe-kafe, UMKM-UMKM itu penuh sekali ya.
0: Padat ya?
1: Padat sekali ya Medan.
0: Oke, Gun. Oke Gun, nanti aku bakal ngobrol lagi ya, yang pastinya yep. Argun juga bisa ngobrol sama narasumber kita hari ini, ada Bang Sony sebagai pemerhati sepak bola juga. Oke Gun ya. Oke. Jadi aku balik ke Sibolga, ada Ulan. Selamat sore Ulan.
2: Sore Bang.
0: Halo, gimana kabarnya Ulan?
2: Sama sih, sama.
0: Sama baiknya ya.
2: Sama baiknya, sama juga nelangsanya ya timnya. Udah gak maju.
0: Oh, timnya apa tuh? Timnya
2: kebetulan Maroko sama Norway.
0: Oh ya. Maroko sama
2: kalau
0: Norway.
2: Kalau Norway udah tahu lah ya kenapa ya kan
3: fans
2: Bang.
3: Fansalan ini.
0: Iya, fansalan ya.
2: Udah pasti lah ya, kan pengen wajah baru di Piala Dunia 2026 ini Bang.
0: Benar.
2: Yang itu-itu okay aja, aduh.
0: Kalau Sibolga cuacanya gimana Ulan?
2: Panas pol hari ini Bang.
0: Panas ya? Sama kalo, dong, Gunung Solo juga panas banget ini di sore hari ini.
2: Tapi alhamdulillah juga ya Bang, karena dari kemarin kan nggak hujan nih, jadi rame juga di sini untuk di lapangan Simaremare itu.
0: Oh, buat nonton ya bareng ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi menguntungkan juga ini cuacanya.
0: Oke. Baik Ulan, nanti boleh ngobrol langsung sama narasumber kita, mungkin pertanyaan-pertanyaannya tentang timnya yang udah gugur gitu ya. Sama sih, tim aku juga udah gugur, tapi mungkin gugurnya lebih cepat kali dari timnya kalian.
2: Emang baru di tim.
0: Kalau aku
2: nih?
0: Brazil. Oh. Jadi lebih cepat ya. Kalau Brazil ya kita maklumi aja lah ya, karena memang sejarah pemain juga sudah sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu Ulan. Oke, Ulan, Argun, nanti kita balik lagi ngobrol sama Bang Sony sebagai narasumber kita di sore hari ini dengan tema kita di sore bercerita Korwel 16 ya. Siapa yang pantas untuk Piala Dunia tahun 2026 tahun ini, yang pastinya siaran kita juga berjaringan, ada Nia Selatan juga dan juga ada Tanjung Balai, yang pastinya ada Medan juga, ada Sibolga dan juga Gunung Stoli. Kita balik setelah lagu yang satu ini.

0: Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi di sore bercerita Korwil 16 di sore hari ini. Bareng narasumber kita ada Bang Sony sebagai pemerhati sepak bola. Ya, dan yang pastinya tadi kita sudah bahas untuk Prancis dan Spanyol ya. Yang mana Spanyol sudah menempatkan dirinya di final nanti. Jadi hari ini, sore hari ini kita bakal bahas bagaimana peluang Inggris dan juga Argentina ya, siapakah yang akan lolos ke final. Tapi sebelumnya buat teman-teman Pro 2, kalian mungkin boleh kasih pertanyaan juga di kolom komentar YouTube RR Gunung Stoli. Buat kalian yang ngikutin kita di YouTube RR Gunung Stoli atau juga di live Facebook Pro 2 RR Gunung Stoli gitu ya. Atau mungkin di WhatsAppnya Pro 2 langsung di 0811 655 1013. Oke, balik lagi sama Bang Sony. Ini kita kali ini ngelihat bagaimana peluang Inggris dan Argentina, Bang. Dan secara pertemuan ya, kalau Inggris dan Argentina ini ada bau-bau misi balas dendam juga nih Inggris. Karena memang kita tahu bahwa di tahun berapa tuh ya, 1996 atau 86 tuh kalau gak salah, gol tangan Tuhannya Maradona yang membuat Inggris tersingkir gitu, Bang ya. Jadi menurut Abang nih, di tahun yang berbeda, pastinya dengan pemain yang berbeda juga, gimana nih peluang Inggris dengan Argentina?
1: Mungkin kalau dilihat dari sejarahnya, ini Inggris dan Argentina ini sebenarnya punya cerita masa lalu yang panjang. Dan ketika keduanya bertemu, romansanya tetap dengan tensi yang tinggi, dengan aroma yang sangat kental bahwa sepak bola itu adalah universal. Dan bukan hanya soal sepak bola, ada politiknya, dan sebagainya. Kalau kita telusuri sejarah, sebenarnya Argentina itu dapat pemahaman sepak bola itu sebenarnya dari Inggris.
0: Kalau
1: kita baca-baca ya dari sejarahnya, bahwa sebenarnya Argentina itu dapat pemahaman dasar itu dari Inggris. Orang-orang dari Inggris datang ke Argentina, mereka diajari tentang sepak bola. Nah, mungkin kita tadi flashback tentang kejadian Piala Dunia, dan mungkin dari rekor pertemuan mereka saat ini, Inggris mungkin lebih unggul ya. Satu pertandingan mereka udah 16 kali bertemu, Inggris menang 6 kali, Argentina menang 5 kali, hasilnya seri yang lainnya 5. Artinya ini masih imbang.
0: Benar.
1: Cuma tadi kejadian gol tangan Tuhan, kemudian solo epic ya, Maradona, itu semuanya kejadiannya di posisi pertemuan Inggris dan Argentina, ya kan. Nah, jadi mungkin terakhir itu kemenangan di Piala Dunia atas Argentina, Inggris saat apa ya, tahun berapa itu, saat gol penaltinya David Beckham. Nah, jadi ini kalau menurut prediksi saya, pertandingan semifinal kedua ini pasti berjalan dengan sangat keras ya. Dan istilahnya tidak ada yang, setiap momen kesalahan itu pasti dimanfaatkan. Apalagi dengan mengandalkan pemain yang sudah senior ya. Inggris dengan
0: ada Harry Kane
1: dan Argentina dengan Messi-nya. Tentu bagaimana mereka memimpin tim lah, ya ketika berada di dalam lapangan, ya itulah nanti yang juga menjadi faktor penentu hasil akhir.
0: Jadi tapi menurut Abang, Inggris atau Argentina nih secara prediksi Abang lah, dari beberapa pertemuan mereka ya, terus juga dengan mungkin ada sedikit misi balas dendam, menurut Abang peluangnya mungkin lebih ke Inggris gitu atau Argentina?
1: Ya, saya setuju tadi dengan teman-teman dari punya dari Sibolga ya. Kita butuh nuansa yang baru lah. Kalau bisa ada wajah-wajah baru lah yang tampil di final, ya kan. Dan kita berusaha jangan sampai ada kontroversi lagi, ya kan.
0: Ini jadi polemik juga. Jadi jadi pertandingan Piala Dunia kalau ada kontroversi memang jadi.
1: Itulah nikmatnya sebenarnya di sepak bola, kontroversi ini.
0: Oke.
1: Nah, artinya ketika ini sudah jadi bisnis, maka para pebisnis ini berusaha menciptakan bagaimana supaya ada sesuatu yang bikin menarik.
0: Oke.
1: Mencari tahu ada apa sih sebenarnya, cari-cari bahan, referensi gitu kan, sehingga rasa penasaran itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Nah itu sekarang yang dijual dalam sepak bola ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau menurut hemat saya ya, kalau saya feeling saya ya, saya maunya sih ya biar Inggris dulu lah, kasih kesempatan dulu.
0: Inggris dulu.
1: Biar Inggris dulu lah ya kan.
0: Maaf
1: untuk penggemar Argentina, bukannya apa sih.
0: Jadi menurut Bang Sony lebih ke Inggris dulu ya, biar ada suasana baru gitu.
1: Ya, bukan benci Argentinanya,
0: benar.
1: Tapi ya bagus sih kalau ada di finalnya ketemu Spanyol dengan Inggris.
0: Iya. Jadi ada warna baru gitu ya. Oke. Kali ini maksudnya jangan aku aja gitu ya ngobrol sama Bang Sony, karena ada teman-temanku juga, teman-teman Pro 2 ya. Kayaknya aku ke Medan dulu deh. Ada Argun. Halo Gun.
2: Oke, halo Rudi ya.
0: Ya, silakan Gun.
2: Ya baik Rudi, terima kasih. Nah aku mau ngobrol lagi nih teman Pro 2 ya, bareng sama Bung Sony ya, Bung Sony ya.
1: Iya, selamat.
2: Oke, Bung Sony, salam kenal ya, Bung salam Sony kenal. Untuk sore hari ini obrolan kita seru sekali soal Piala Dunia 2026 yang makin kesini ini makin luar biasa ya, Bung Sony. Nah, aku mau review balik lagi nih Bung Sony sebelum nanti kita bahas soal pertandingan dini hari yang bakalan kita tunggu-tunggu antara Argen versus Inggris.
1: Yeah.
2: Nah, untuk Bung Sony ya, ini lagi ramai sekali nih Bung, di media sosial yang menilai Spanyol sekarang itu bukan hanya kuat secara teknik ya, tetapi juga sangat disiplin menjaga ritme pertandingan. Kayak sama-sama kita nonton tuh di dini hari ya semalam. Nah, menurut Bung Sony, apa yang paling ngebedain Spanyol era sekarang dibanding saat mereka ini menjadi juara dunia 2010? Apakah kemenangan Spanyol tadi malam itu karena lebih kualitas pemain mudanya atau pengalaman Luis de la Fuente yang sebagai pelatihnya? Gimana nih Bung?
1: Ya, terima kasih Bung Arjun ya. Salam kenal dari saya. Jadi kalau melihat komposisi official dan pemain dari Spanyol, kalau menurut saya ini ya, mungkin dari segi usia mungkin mereka lebih muda ya, lebih ini lebih produktif lah ya. Mungkin kalau dalam segi situasi atau kondisi perkembangan sepak bola dunia saat ini sudah sangat berubah sekali, dan Spanyol benar-benar memanfaatkan regenerasi pemain-pemain mudanya. Itu kalau menurut saya, sehingga ketika tim ini dibentuk tidak susah pelatihnya untuk mengatur strategi, taktik ketika bertanding, dan sudah memahami betul karakter semua pemainnya. Kemudian rata-rata pemain yang turun di tim Spanyol ini adalah pemain-pemain yang egonya itu ya masih bisa dikendalikan ya. Mungkin ada 1-2 orang yang kita tahu karakter pemainnya susah diatur gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi sebenarnya kunci, dan memang pelatih adalah faktor penentu dari berjalannya skema pertandingan dari Spanyol gitu. Tanpa seorang pelatih yang memahami karakter pemain, pola yang dipergunakan, ya mungkin tidak akan bisa begini hasilnya Spanyol untuk saat ini, Bung Arjun.
2: Oke, terus juga nih ya Bung Sony, banyak juga yang menyebut laga tadi malam itu enggak hanya Spanyol melawan Perancis, tetapi juga bisa dibilang ini adalah duel generasi ya, duel generasi antara Mbappe dan Lamine Yamal. Nah, menurut Bung Sony sendiri ya, sekarang kan kita sedang melihat pergantian era sepak bola dunia. Nah, dari generasi Messi, Ronaldo, Mbappe menuju generasi Yamal, Musiala, Bellingham hingga Endrick ya. Nah, prediksi dari Bung Sony sendiri ya, melihat permainan Spanyol tadi malam dengan Yamal, apakah Yamal ini sudah layak disebut calon Ballon d'Or, Bung?
1: Kalau hanya mengamati dari satu pertandingan, saya kira tidak bisa ya. Bung Ajun. Artinya tadi saya sudah di awal katakan bahwa Yamal untuk kompetisi ini saja sangat ini ya kurang produktif.
2: Yep.
1: Tapi dia mengambil peran sebagai pengisi dari satu bagian dari tim ini, bukan hanya mengharapkan dia jadi ujung tombak pencetak gol.
2: Oh, okay.
1: Dia bisa jadi mengambil fungsi dari sebuah tim itu, di mana dia bisa ambil kerjanya lah. Artinya dia bisa membuka peluang. Nah, jadi ukuran dari Ballon d'Or ini kan sebenarnya itu relatif, Bung.
2: Yep.
1: Dia lihat apakah dia ini punya fungsi enggak gitu. Kayak badan kan, yep. Kita punya tangan tapi tangannya enggak berguna gitu kan. Tapi ketika dia bermain dengan bagus di posisinya dan membuka peluang timnya menjadi ini, apalagi kalau juara dunia. Ya. Itu kalau menurut saya. Dan memang alih generasi sekarang ya. Kalau dulu zamannya ada Batistuta, ada itu yang Shevchenko dan sebagainya, udah masuk ke levelnya Ronaldo, Messi. Ini muncul lagi persaingan, ada Haaland, ada Mbappe, ada Yamal gitu kan. Mungkin di Inggris sekarang yang ini yang sebenarnya jadi sorotan ini adalah pemain Real Madrid, Bellingham ya.
2: Benar.
1: Nah, ini juga calon-calon yang bisa ketika malam ini mereka bisa menunjukkan aksi terbaik, mereka bisa ada peluang untuk bisa mendapatkan penghargaan.
2: Luar biasa ya ternyata ya, Bung. Nah, terus Bung, ini satu pertanyaan lagi ya soal review pertandingan Spanyol versus Prancis yang tadi malam udah sama-sama kita tonton. Nah, menurut Bung Sony sendiri ya, kalau melihat perjalanan Spanyol sejak fase grup kemarin ya, apakah mereka itu memang tim yang paling konsisten di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ini kalau konsistensi ini kan tentu sampai final ini sebenarnya yang dibilang konsisten, ini sebenarnya yang sampai ke final Spanyol pasti sudah tampil konsisten ya. Hanya ukuran kalau menurut saya mungkin beda-beda ya. Konsistensi ini kan dari awal dia mulai di babak penyisihan hingga dia sampai ke puncak, itu dia meraih hasil positif, berarti dia konsisten. Nah, sekarang kita bandingkan seperti Argentina di babak penyisihan grup sampai per delapan ya, ini ya. Dia belum ketemu nih yang 10 besar nih.
0: Yeah.
1: Tim terbaik ya. Jadi belum tahu kita ujiannya itu. Bahkan menghadapi Mesir saja agak ini agak kontroversial. Dan ini benar-benar satu apa ya? Saya katakan bahwa inilah industri sepak bola itu, Bang Arjun, memanfaatkan kontroversi ini jadi uang ini. Ya ya Bang.
2: Oke. Oke. Nah, Rudi ya, ini mungkin masuk ke aku lebih senangnya itu sore ini Rud dan Wulan ya. Dan Bung Sony ini pengen ngebahas soal Messi versus generasi baru nih Bung ya.
0: Oke.
2: Nah, sebelum nanti dilanjutin sama Ulan dari Sibolga ya, mungkin Bung, Lionel Messi kan ini masih menjadi sosok penting di Argentina ya. Nah, namun Inggris datang dengan generasi emas seperti Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden ya, hingga Harry Kane. Nah, apakah nih Bung, pengalaman Messi masih bisa ngalahin energi pemain-pemain muda Inggris? Nah, jika Argentina ya lolos ke final nanti malam, apakah ini bisa menjadi salah satu pencapaian terbesar Messi, Bung?
1: Oh, sama saya.
0: Untuk Bang Sony.
1: Ya, nyebutnya jadi Sony. Tiga namanya. Jadi bingung nih yang jawab siapa. Ya, apapun ceritanya Messi ini tetap apa ya? Dia ini dewa lah buat Argentina lah ya. Kita enggak ada kata-kata lain. Tanpa Messi mungkin pencapaian Argentina tidak seperti saat ini. Ya, kita ingat Piala Dunia sebelumnya dia juga yang memimpin tim dan berhasil menjadi juara dunia. Dan mungkin tahun ini tantangannya adalah masalah fisik ya. Tapi kalau saya mengamati permainan Messi, akhir-akhir ini dia tidak terlalu banyak berakselerasi ya, nggak tahu bagaimana pengamatan kawan-kawannya. Dia hanya sebagai support aja yang memancing bagaimana supaya pemain-pemain lawan itu memburu dia dan memberi kesempatan pemain-pemain muda kayak Lautaro Martinez, Paul, dan yang muda-muda itu untuk mereka bisa Alvarez, untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka. Jadi kepemimpinannya Messi itu masih sangat sangat penting sekali di dalam lapangan ya. Mungkin kalau Argentina tidak cepat-cepat mengkaderkan penggantinya, kita tidak tahu apa cerita 4 tahun lagi.
0: Okay.
1: Ya, karena umur terus bertambah, kita makin tua, Bung Rudi.
0: Benar-benar.
1: Ya, mungkin Ronaldo sudah cukup lah. Dia sudah gantung sepatu. Jadi kalau menurut saya fungsi Messi dan perannya sangat masih sangat layak untuk malam ini. Saya yakin. Nah, dia menentukan kalau dia bermain bagus. Ya, mungkin akan merepotkan Inggris dengan pemain-pemain mudanya. Nah, sekarang bagaimana pemain-pemain Inggris sendirilah kembali mereka menghadapi pemain legend seperti Messi. Ya, itu yang mengatur pelatih siapa yang siap turun main. Apalagi seperti apa, Riz ya.
0: Ya.
1: Nah, ini juga pemain-pemain yang memang digadang-gadang bakal bisa lebih naik lagi lah.
2: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya Bung ya ngelihat laga nanti malam, kalau menurut Bung Sony sendiri, apakah laga nanti malam itu akan lebih ditentukan oleh kualitas individu atau bisa dibilang ini bakalan terjadi duel strategi antar pelatih, Bung?
1: Ya, saya lebih cenderungnya duel strategi ya antar pelatih. Oh. Karena semua pemain yang turun yang ada di skuad Inggris maupun Argentina itu skuad terbaik mereka. Sekarang pelatih memilih siapa turun di mana, ya itu juga sangat mempengaruhi siapa yang siap, ya dan siapa yang tidak. Kalau saran saya jangan berjudi lah ketika sudah di posisi semifinal. Jangan berjudi lah. Itu.
2: Oke, mungkin dari aku itu aja Ruth ya untuk pembahasan soal review pertandingan ya dan flashback ke pertandingan tadi malam.
0: Oke Gun, nanti balik lagi ya Gun ya.
2: Yap.
0: Oke, kali ini aku ke Pro 2 Sibolga, ada Wulan, selamat sore.
3: Sore Bang Rudi, ini sebenarnya agak-agak berat ya.
0: Agak berat ya?
3: Berat untuk netral ya Bang, okay, untuk ngebahas semifinal ini ya. Karena ya kan kita tahu ya, selama ini Argentina zona nyaman sekali.
0: Ya benar.
3: Di zona nyaman, terus baru mulai naik nya itu setelah babak kedua. Kebanyakan polanya kayak gitu Argentina ya kan Bang.
0: Okay.
3: Tapi nih Bang.
0: Oke.
3: Okay. Kalau misalnya pertanyaan untuk karena Ulan ini salah satu yang hype-nya itu munculnya cuma pas Piala Dunia.
0: Oke.
3: Okay. Pas Piala Dunia baru deh ngikutin bola ini ya kan.
0: Iya.
3: Tapi ya itu tadi kan banyak tim-tim baru ya, tim-tim baru yang menjadi idola selanjutnya lah ya di negara-negara baru kan di Piala Dunia 2026 ini. Benar nggak ini Bung Sony, bahwa tim-tim baru ini yang sebenarnya harusnya punya peluang yang lebih besar, tapi ya ada yang karena kontroversi dan lain-lain itu ya, termasuk ya kualitasnya ya masih kurang ya. Itu masih kurang diberi kesempatan sih sebenarnya sih. Jadi agak sebenarnya sih jadi nggak netral ya kan. Teman-teman Pro 2 pasti tahu semua ya kan.
0: Banyak kontroversi gitu ya.
3: Benar-benar kontroversinya ini.
0: Tapi kontroversinya kayaknya lebih ke Argentina deh.
3: Tahu aja kan Bang Rudi.
0: Cuma yang pastinya itu kan semua ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya. Bukan ya, hanya
3: dipungkiri ya memang ya. Argentina pengalamannya luar biasa. Bung Sony yang Ulan tanya ini, kalau misalnya Inggris versus Argentina, kira-kira apakah kesabaran Inggris ini bisa menang melawan Argentina gitu? Karena kelihatannya ya belakangan yang main adalah masalah mental nih di Argentina. Polanya seperti itu dia. Jadi mereka seperti mental pemain dengan kartu merah dan lain-lain, akhirnya goyang nih permainan lawannya. Kalau dari Bung Sony gimana?
1: Iya, kalau di sepak bola mentality itu termasuk faktor yang utama ya. Ketika mengikuti sebuah kompetisi, maka mental itu adalah faktor utama yang harus diperhatikan. Contoh Real Madrid yang punya mental juara, apapun ceritanya dia udah dimasuk di liga itu dia pasti udah mental. Mau ada pemain bintang mau tidak ada pemain bintang, dia pasti sudah punya mental. Ya kalau di Gunung Stoli ada nih sekarang ya, lagi naik daun ini ya.
0: Baru.
1: Saya kita nggak usah sebut namanya.
0: Iya, iya.
1: Ada klub yang memang dia sudah punya mental di kompetisi itu, maka dia pasti akan tetap bisa punya mental. Nah kalau kita lihat dari apa ya tadi dikatakan Mbak Ulan, bagaimana dengan Inggris ya malam hari ini ketika babak knockout ini. Ini terakhir, ini yang paling saya perhatikan ketika Meksiko ketemu Inggris. Ya, tanggal 6 Juli. Iya. Itu kalau nggak kita salah, ada satu kartu merah untuk
0: benar,
1: Inggris.
0: Benar.
1: Dan bagaimana mereka dengan sabar memainkan pola bertahan defensifnya setengah lapangan. Nah, ketika mereka keluar untuk ofensif menyerang, mereka juga berani untuk keluar. Nah, mungkin ini sekarang yang ada keunggulan dari Inggris ini. Ya, artinya ketika mereka hanya menyisakan 10 pemain di lapangan, teruji sudah.
0: Okay.
1: Teruji sudah kesabaran, bahkan mereka fight lah sampai peluit panjang terakhir mereka masih fight untuk mempertahankan keunggulan 2-3 pada saat itu. Nah, kemudian kita ketika mereka menghadapi Norwegia sampai babak extra time, yeah. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa mereka pejuang gitu loh. Fight, ya. Artinya generasi Inggris saat ini kalau tidak bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa duduk di puncak, maka rekor mereka untuk menambah satu Piala Dunia di tempat piala mereka, yeah, akan beda cerita karena pasti beralih generasi lagi. Ya, kalau saya tadi saya sudah katakan, ya saya maunya si Inggris ya. Biar agak panas ini di atasnya dia.
0: Iya, betul.
1: Gitu,
0: tapi,
1: Mbak.
0: Tapi kalau Ulan maunya Norway.
1: Oh, ya mohon maaf belum beruntung halannya ya.
3: Udah pulang kampung.
1: Oh, udah pulang kampung.
3: Tapi enggak apa-apa, cuman agak-agak takut juga nih memprediksi karena yang diprediksi dari kemarin kalah semua. Kebetulan kalah semua Bung Sony.
1: Kira-kira apa faktornya kalau menurut dari ini prediksi ada taruhan misalnya Balen Misop ya apa? Yeah. Saya sama Rudy kalau saya pegang ini nanti kalau kalah bayarin mie ayam gitu. Kenapa bisa kalah Mbak Ulan?
3: Kayaknya memang ya kalau selain yang melawan Argentina ya. Itu rata-rata kalau menurut Ulan yang kan gak ahli ya di sepak bola ini, termasuk yang hype-nya cuma muncul pada saat Piala Dunia ya Bung Sony, oh, Bang Rudy ya. Kalau menurut Ulan memang selain karena memang kekalahan yang bisa diterima kayak Inggris Norway kemarin kan, memang ya Inggris kita akuin lah mainnya bagus, atau Spanyol Perancis tadi malam juga kan kelihatan bedanya ya, kelihatan bedanya. Terus paling kalau yang tetap sih karena masih kurang bisa netral nih ya Bung, tetap ya semoga sama seperti Bung Sony. Kalau Ulan memprediksi ya apapun selain Argentina sih untuk menangnya. Tapi nih dari Ulan nih pertanyaan untuk Bung Sony. Nah, tim mana sebenarnya yang lebih sulit kalau misalnya maju ke final nanti, yang lebih sulit dikalahin sama Spanyol, Inggris atau Argentina?
1: Pertanyaannya sama dengan apa juga ya, kejadian sesulit ini ya, pertanyaannya sulit ini Mbak Bulan. Karena dua-duanya itu saya katakan tadi, siapapun yang tampil di final itu layak. Artinya Inggris, Argentina, siapapun dari antara mereka yang masuk ke final, maka layak gitu ya. Jadi kalau diberi pilihan saya katakan bahwa Argentina ada peluang ketika Messi mengambil perannya, Demikian juga dengan Inggris ketika mereka menempatkan pemain-pemainnya dengan mental yang bagus, dengan memanfaatkan Harry Kane juga sebagai pemain depan mereka yang memimpin tim, maka ini pertandingan imbang. Mungkin kalau saya prediksi golnya tipis ini, kalau bukan 1-0, 2-1, extra time bisa jadi, atau bisa adu penalti ini. Jadi kalau tadi ini Mbak Ulan nanyakan mana yang lebih pantas untuk lawan Spanyol, sama-sama Mbak, kalau menurut saya ya, siapapun lawan Spanyol harus siaplah mental mereka juga, karena beda dengan Spanyol sebelumnya, ini eranya sudah beda.
3: Beda sama Spanyol 2010 ya.
1: Beda, jauh beda Mbak.
3: Oke, itu aja sih.
0: Oke.
3: Kalau dari Ulan.
0: Oke, Ulan. Terima kasih Ulan. Oke, tadi yang pastinya Bang Sony sudah memberikan tanggapannya bagaimana peluang Inggris dan juga Argentina nantinya. Yang pastinya beberapa pertanyaan juga dari teman-teman, ada Ulan, ada Argun juga ya, tentang Spanyol dan juga yang sudah menempatkan mereka di final pastinya. Dan yang pastinya mungkin buat teman-teman berdua, ya kita masih ada beberapa menit ke depan, ada 10 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari Argun. Okay. Argun.
2: Oke, okay, ya Rudi, ini ada pertanyaan lagi dari aku. Mungkin Bung Sony, ini kita bahas keseluruhan ya Bung ya. Tadi kita udah bahas soal prediksi dan review pertandingan. Nah, ini Bung, soal Piala Dunia 2026 Bung ya. Ini mungkin bisa dibilang perjalanan Piala Dunia secara umum sih ya. Kalau menurut Bung Sony sendiri ya, selaku pemerhati sepak bola juga, banyak yang mengatakan Piala Dunia kali ini itu kan penuh kejutan nih Bung, ya kan, ada negara-negara yang sebelumnya nggak diunggulkan justru mampu melangkah jauh ya. Nah, terus juga Bung, kalau misalnya dibandingkan dengan Piala Dunia 2022 di Qatar, apakah level permainan di tahun 2026 ini bisa meningkat dari sisi kualitas pertandingan, taktik, hingga persaingan antar negara? Nah, kalau menurut Bung Sony gimana Bung?
1: Saya kira ada perbedaan ya Bung Arjun ya.
2: Yep.
1: Qatar dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan 3 negara.
2: Yep.
1: Saya melihat penambahan kontestan ini dari sebelumnya 32 ya.
2: Dua, benar.
1: Jadi 48. Ada sedikit perubahan paradigma ya. Kenapa? Karena negara-negara yang sebelumnya tidak pernah masuk Piala Dunia, termasuk Indonesia sebenarnya, kalau kalau saya berharapnya Indonesia masuk nih Bung Arjun ya. Saya enggak tahu Bung Arjun ya.
0: 2030 berapa nanti ya? 2030. Iya, mudah-mudahan Indonesia masuk ya.
1: Iya, karena perubahan situasi geopolitik ini juga sangat berpengaruh nih Bung Arjun.
2: Benar.
1: Ya, kita tahu di mana ya, kita tahu bagaimana suhu politik antara negara-negara di Eropa sana dengan negara-negara lain ya. Nah, kebetulan Amerika jadi tuan rumah.
0: Ya.
1: Nah, dan inilah hebatnya saya katakan bahwa sepak bola ini sekarang jadi industri nih Bung Arjun.
2: Ya.
1: Karena uang adalah ukuran sekarang sebenarnya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Mungkin kita paham bahwa sepak bola ini adalah sesuatu yang menjadi industri dan prospek besar untuk dapat cuan. Nah, mungkin di Qatar, kalau di Qatar kita tahu orang-orang Qatar ini berduit semua di Bung Arjun. Nah, artinya masuk ke tahun 2026. Masuknya negara-negara yang sebelumnya belum pernah masuk Piala Dunia di babak penyisian, sebenarnya secara pribadi saya katakan saya kurang antusias sebenarnya. Menonton babak penyisian grup saya kurang antusias. Saya jujur saya katakan ketika saya lihat jadwal pertandingan Inggris lawan ada negara yang kecil-kecil gitu. Saya kurang antusias nonton, paling saya nonton highlightnya aja Bung Rudi ya. Jadi kurang peminat gitu loh Bang. Hanya dengan keikutsertaan negara-negara yang baru ini, maka jumlah penonton yang hadir di stadion, jumlah penonton secara online itu meningkat.
0: Ya.
1: Gitu. Apalagi kalau Indonesia masuk, Bang. Aduh. Mungkin viewersnya itu sudah benar. Sudah luar biasa sekali gitu. Jadi ada perubahan paradigma. Kalau dari segi kualitas mungkin tidak ya, tidak ada perubahan kualitas. Hanya konsepnya tadi benar-benar sudah mengarah ke industri, mengarah ke money-nya, uang, masalah fulus. Ya, saya nggak tahu lah, saya nggak bahas mafia di sini.
0: Ya benar.
1: Itu sensitif. Ya itu kira-kira Bung Arjun.
2: Oke, satu pertanyaan lagi nih, Bung Sony ya. Kalau kita bicara pemain terbaik sejauh ini ya, sejauh ini Bung ya, pemain terbaik. Menurut Bung Sony siapa yang paling layak disebut sebagai bintang Piala Dunia 2026, Bung?
1: Kita tunggu di final aja, Bung Arjun.
2: Oh iya.
1: kita bikin lagi apa kayak gini lagi lah, ya kan?
0: Kita ngobrol,
1: ngobrol lagi, bisa ya? Layak nggak layak siapa orangnya di final? Gitu.
2: Oke, dari aku itu aja Rud ya, untuk sore hari ini luar biasa ngobrolinnya. Mudah-mudahan euforia pertandingan ya semifinal nanti malam itu makin meriah. Oke.
0: Okay. Thank you Gun. Oke, Kak Ulan ada yang mau ditambahin Kak Ulan? Ada pertanyaan terakhir mungkin Kak Ulan berharap Norwegia bisa masuk lagi.
3: Udah kayaknya udah kalau ya. Ya, Halannya udah pulang udah. Bawa ini. Bawa rakun dia udah pulang. Kalau okay. Disambut dengan luar biasa. Itu aja sih kalau dari Ulan. Okay, Bang Tia. Okay. Untuk kasih. Orang-orang yang kurang kenal Piala Dunia ini, kurang kenal sepak bola, di sini waktunya mengenal lebih jauh ya. Benar gak Bung Sony?
0: Benar.
3: Ya. Okay. Itu aja sih.
0: Okay. Terima kasih Kak Ulan. Okay, yang pastinya Bang Sony tadi sudah dibahas ya tentang peluang Inggris dan juga Argentina. Bung Sony juga bilang siapapun yang ke final pastinya berhak.
1: Ya, pantas lah.
0: Udah pantas ya. Gitu ya. Tapi dengan berbagai macam kontroversi. Dengan berbagai macam peluang-peluang bisnis.
1: Betul, betul. Ya. Ya.
0: Ditambah dengan berbagai macam peraturan-peraturan FIFA.
1: Yang baru.
0: Ya.
1: Ya. Mulai dari tutup mulut sekarang.
0: Benar.
1: Padahal kita nggak tahu tutup mulut ini tujuannya ya, apa ya.
0: Apakah dia mengatakan sebagai rasis atau tidak, kan kita nggak tahu.
1: Provokasi.
0: Jadi Piala Dunia tahun ini menurut Bung Sony secara kesimpulannya gimana?
1: Sukses ya.
0: Sukses.
1: Artinya, walaupun kita kesampingkan dulu soal masalah kontroversial wasit ya. Artinya sekarang dalam situasi suhu politik yang sangat panas, masih bisa sukses, tidak ada ancaman apa-apa ya. Kemudian tiga negara berbeda dengan 16 berapa venue itu kalau kondisi bisa aman sampai sekarang, itu saya bilang sukses.
0: Okay.
1: Ya, tidak ada ancaman. Ini kalau sempat ada ancaman kan
0: ya, benar.
1: Sampai sekarang di media belum ada
0: ya.
1: Nah, ini harapan kita karena sepak bola itu bukan sesuatu untuk memecah apa, tapi sebagai alat pemersatu. Itu harapan kita, jadi alat perdamaian lah sepak bola ini.
0: Benar.
1: Itu harapan kita.
0: Oke, kalau untuk lokal nih Bang, apa pesannya? Mungkin untuk timnas Indonesia yang kita harap juga bisa masuk Piala Dunia. Yang pastinya FIFA sudah meresmikan bahwa Piala Dunia di tahun 2030 ya kalau gak salah. Di Portugal, di Maroko, terus satu lagi di mana tuh?
1: Bukan yang penting bukan Indonesia lagi.
0: Benar. Tapi ada 6 negara juga yang ikut di dalam 3 negara itu ya.
1: Iya. Jadi kalau harapan kita sih ya, menurut pengamatan saya, karena saya kita juga pelaku.
0: Pelaku ya.
1: Ya, kita mulai dulu dari kita lah.
0: Oke.
1: Yang kita pikirkan adalah masa depan. Kalau saya dan Bang Rudi sudah tidak ada harapan lagi masuk timnas. Sudah gak ada harapan lagi masuk Piala Dunia.
0: Ya,
1: yang kita siapkan sekarang anak-anak yang umur 6 tahun, benar. Bang Rudi sampai umur 12 tahun.
0: Ada penerus gitu ya.
1: Kita harus siapkan itu. Kalau kita memang ada beban untuk bisa menjadikan sepak bola ini sebagai sesuatu kebanggaan kita di kancah dunia. kita ambil bagian lah. Kalau membahas di pusat sana saya susah, susah kita ya, susah benar, membaca benar. Apa ya, tapi minimal kita di kota lah, kota Gunung Sitoli, ada event-event ini, mari kita sukseskan, mari kita dukung, kita jaga ketertiban, dan harapan saya juga ada perhatian khusus untuk usia dini kita.
0: Ya, nah, itu yang memang perlu diperhatikan, Bang. Sangat-sangat penting. Mm-hmm. Ya. Di usia dini sekarang memang benar-benar harus jadi perhatian besar.
1: Betul.
0: Apalagi dari di bidang sepak bola ya, gitu, Bang.
1: Fondasinya harus bagus, mm-hmm. harus kuat. Jadi ketika mereka bertumbuh nanti akarnya kuat, buahnya bagus.
0: Benar.
1: Ya, jangan kita menutup diri ketika ada sesuatu hal baru yang harus kita lakukan untuk mereka. Maka kita jangan menutup diri untuk itu. Kita harus berbuatlah semaksimal mungkin.
0: Okay.
1: Mungkin 10 tahun lagi Bang Rudi dan saya sudah duduk di sofa itu. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Yeah,
1: Bang Rudi juga masih kuat, ayo latih anak-anak gitu ya.
0: Iya, siap. Jadi itu harapan Bang Suni ya.
1: Iya, itu harapan saya. Oke.
0: Harapan terakhirnya gimana nih nanti malam? Inggris atau Argentina?
1: Semoga Inggris lah ya.
0: Inggris.
1: Biar ada wajah baru.
0: Aku juga berharap yang sama, Inggris lah.
1: Karena tim kebanggaan kita sudah
0: gugur. Oke, okay. Terima kasih banyak Bung Sony.
1: Terima kasih.
0: Yang pastinya sudah memberikan perhatiannya terhadap Piala Dunia tahun 2026 tahun ini sebagai pemerhati sepak bola tentunya. Dan makasih juga buat teman-temanku, ada Argun di Pro 2 Medan, ada juga Ulan. Dan juga ada RRI Tanjung Balai dan RRI Nia Selatan. Jadi sekali lagi teman-teman Pro 2, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin kita di live YouTube RRI Gunung Sitoli atau juga di live Facebook Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Kita bakal ketemu lagi di Rabu depan dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, yang pastinya dengan host yang berbeda juga. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Pro 2. Terima kasih buat Bung Sony sekali lagi, sukses juga ya untuk dunia sepak bolanya, mudah-mudahan ya.
1: Amin.
0: Dan selamat sore buat teman-teman berdua, sampai jumpa. Dadah.
1: Yo.

sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: 101,3 FM Pro 2

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Barat. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, teman

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Oh,

musik tol di mana saja Anda berada dapat kami sampaikan untuk Anda. Untuk saat ini kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Muhammad Alamul dengan surah bacaan Al-Munafikun ayat 1 dan dilanjutkan dengan santapan rohani yang disampaikan oleh Ustadz Akmal Nashulu dengan topik usia yang barokah. Dan nantinya pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, saatnya RRI Gunung Stoli akan mengumandangkan seruan azan maghrib pertanda masuknya sholat maghrib untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Dan kami sudah untuk saat ini lagu-lagu bernuansa religi untuk Anda. Saatnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, baik kemuliaan di atas dunia maupun kemuliaan nanti di yaumil kiamah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai fasilitas kepada kita, baik dalam wujud sederhana maupun istimewa. Mudah-mudahan Bapak Ibu adalah hamba Allah yang pintar bersyukur dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Salawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kiranya dengan salawat dan salam kita mudah kita mendapatkan syafaat Rasul, baik terlebih nanti di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita adalah usia yang barokah. Tanpa sadar Bapak dan Ibu yang berbahagia, berganti tahun, bertambahlah usia kita. Dari 50 tahun, mungkin jadi menjadi 51 tahun. Yang sudah 55 tahun berubah menjadi 56 tahun. Begitu terus. Kalau kemarin kita lihat dia itu masih digendong, beralih tahun sudah bisa jalan sendiri. Bukan hanya itu saja, bisa lari-lari. Itu adalah karena usia yang bertambah. Tentu usia kita ini kita harapkan usia yang punya nilai. Itulah usia yang berkah. Artinya dengan usia yang sudah meningkat itu memberikan efek positif tidak saja kepada diri pribadi, juga kepada keluarga, juga kepada jiran tetangga dan pihak lain. Maka dengan usia itu Bapak Ibu yang berbahagia, maka usia kita menjadi barokah. Artinya dengan pertambahan usia, matangnya berpikir, matangnya mental kita, badan juga bertambah kokoh dan kuat, maka kehidupan sebagai manusia akan menuju kepada kesempurnaan untuk berbagi dari usia yang ada. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam hadis kita diingatkan oleh Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarun nas man tala umruhu wa su amali. Kata Rasul itu sebaik-baik manusia itu adalah usianya panjang, dan seburuk-buruk manusia adalah usianya panjang dan amalnya baik. Dan seburuk-buruk manusia itu usianya panjang tetapi buruk amalnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, usia 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, sampai berapa, maka apabila itu diisi, dia manfaatkan dengan usianya yang dijalaninya dengan ketaatan kepada Allah. Artinya badan sehat, pikiran sehat, mental baik, sehingga dia itu beramal, sehingga dia menyumbangkan pemikirannya, tenaganya,
itu ya, bahkan finansial yang ia miliki, maka manusia seperti itu manusia yang disenangi, yang disukai, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bapak Ibu? Usia-usia yang sudah dijalani itu diisi dengan kebaikan, diisi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua kewajibannya kepada Allah ia laksanakan. Kewajiban atau tanggung jawab kepada keluarganya ia tunaikan. Kewajiban dan tanggung jawab kepada lingkungan dia sumbangkan. Maka usianya menjadi barokah. Jadi sebaik-baik manusia itu kata Rasul itu usianya panjang, lama. Dan ia sumbangkan usianya yang lama itu dengan melakukan hal-hal yang positif. Sehingga dalam pergaulan masyarakat Bapak Ibu, orang seperti ini sangat dirindukan bila ia tidak berada di tengah-tengah komunitas masyarakatnya. Itu kalau hadir dia, datang dia, sangat dimuliakan, sangat dihargai. Karena kenapa? Dalam usianya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai berapa, tidak menyakiti perasaan orang, tidak menyusahkan orang, tidak mengambil hak orang, senantiasa beribadah, senantiasa zikir, senantiasa tilawatil Quran. Maka orang ini usianya barokah dan dia adalah manusia yang terbaik. Sebaliknya Bapak Ibu, lama di atas dunia ini, usia 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 sampai lebih, tetapi baktinya, kebaikannya tak ada. Mulai dari dirinya cenderung bermaksiat. Suruhan Allah dia berhenti. Larangan Allah aktif ia kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, terbalik dengan yang pertama tadi. Yang kedua ini usianya panjang gitu, tetapi tidak diisi dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah, ditambah dengan maksiat-maksiat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, bila tiba tahun baru Hijriyah atau tahun baru Masehi Bapak Ibu, maka yang diingatkan kita adalah perubahan sikap. Kita introspeksi, kita perhatikan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Apakah sikap kita, tindakan kita, perbuatan selama ini itu mengarah kepada keberuntungan bersama atau merugikan, mulai dari dirinya sampai merugikan pihak lain. Oleh karena itu, apabila ada peringatan, penyambutan Muharram dan juga Tahun Baru Masehi, maka titik baliknya tak lain adalah bagaimana manusia itu mampu teringat akan dirinya. Kenapa? Allah mengatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, kata Allah. Jadi Bapak Ibu yang sudah usia 60 tahun, alhamdulillah. Yang 70 tahun, alhamdulillah. Apabila masih muda 40 tahun, 30 tahun, alhamdulillah. Tetapi yang jelas, usia itu harus diberi nilai dia.
diwarnai dia dengan perbuatan-perbuatan yang terbuluk, perbuatan-perbuatan yang terbaik. Jangan terbalik. Jadi siapa itu yang bisa merubah? Orang-orang yang menyadari dia punya keterbatasan, dia punya kekurangan pada tahun yang lalu, dan ingin kembali kepada pangkal jalan yang benar. Oleh karena itu senantiasa kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan usia kita, usia Bapak Ibu dan usia saya semua senantiasa barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wow,
1: halo semuanya.
0: Selamat malam.
1: Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana di biasa di studio
0: berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Dubasi, stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Pobro 2 seluruh Indonesia masih di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Bareng sama
1: The MLC.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat
4: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena Mbak
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini ada bete ya?
2: Lagi sedih.
0: Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
4: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh iya, Spanyol. Bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah, ya.
4: Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Pemain, 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Pemain, Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
2: Argentina.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Oke. Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin. Aman.
1: Alright. Berarti Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau
1: nyanyi. Iya.
2: Langsung memimpin iya Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final. Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gue kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si Ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu. Jadi
0: enggak
2: tahu ya, ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga enggak mudah karena
0: pastinya
2: memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Memang kita kan tumbuh di di Ciledug gitu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita raised in Ciledug lah gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan seperti itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti
2: teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Ciledug internasional.
1: Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya, terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Dave gitu nama gue. Gak bisa gitu kan.
1: Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007 jadi sudah hampir 20 tahun ya kalau di industri ya musik ya.
1: Tapi
2: kalau kita berdirinya dari tahun 2003 jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Aku aja 2005.
0: Sorry teman bro.
2: Tetep aja sih. Tetep aja masih muda.
0: Tetep ya, masih muda. 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul-betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya,
1: 2007. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Benar.
2: Udah dibiayain, sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musica juga setuju. Ya pastinya kita sangat

0: kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
1: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
1: Yes.
0: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
2: Seru. Benar.
1: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
1: Iya benar juga sih.
0: Ngumpulin.
2: Nabung ya.
1: Siapa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
0: Gocap ya? Kita enggak gocap kan.
3: Berapa tuh?
0: 2.000.
1: $2.000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenernya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
2: Oke.
0: Okay. Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018.
1: Iya.
0: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari musika gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
1: Yes.
0: Jadi kayak cobain yuk gitu, apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
1: terus sih
0: gimana responnya ya, kita ya udah kita bikin-bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
1: Oke.
0: Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
1: Amin lah ya.
2: Amin, harus suka banget gitu.
1: Karena The Massive gue pengen lihat gitu, ada di Coachella nantinya.
2: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang apa sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ke-7 tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Album Time tuh udah mulai agak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga, dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang gue pengen denger lagu yang Cinta Yang Bunuh, apa kayak Cinta Yang Bunuhku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga, banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini. Karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga gak sendirian. Karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
1: Itu dia.
0: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
1: produsernya
0: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Sana.
0: Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
1: sabar ya.
2: Amin.
1: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu, tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng gitu.
1: Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video

0: single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia
0: On
1: nih.
0: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
0: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
3: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
0: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar. Nanti ada lagi, tenang.
3: Kalau ada lagi ya.
0: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
3: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung private gitu.
0: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
3: iya.
0: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
3: Wah, keren banget.
0: The Massive ya nih.
3: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
0: On Our Own.
3: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
4: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
3: sekejar
4: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
3: Tapi
4: kali ini
3: gak ada.
4: Yang jagain kita sendiri gitu.
3: Sky is the limit lah pokoknya.
4: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
3: Itu dia.
4: Di warnanya, apa grainy colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
3: yang poses ya, gitu ya,
4: kesurupan. Kita disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
3: bebas lepas
4: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
3: Benar sih.
4: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
3: Jadi kayak itu dia sih.
4: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
3: Tapi emang relate sih ya.
0: Bener.
3: Terus lepasin gitu ya.
0: Bener.
3: Jiwa kita juga ya.
0: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
3: Itu dia.
0: Ada sebuah pesawat kertas.
3: Pesawat gitu kan? Kertas.
0: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
3: Siapa nih yang mau jelasin?
5: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
3: pernah
5: kertas. Kita
3: kelipat
5: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
3: ada hal yang
5: happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
3: Wow.
5: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
3: Udah semua.
5: Nah, sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
3: Ih, keren, keren banget. Okay, wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
5: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
3: American Tour tuh tahu.
5: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World, jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
3: Mungkin
5: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
3: Fuji Rock Festival.
5: Yes, betul. Dan lain-lain.
3: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
0: Amin.
3: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
0: Yes.
3: Kita ada sedikit game.
0: Nah, kita surprise ada sesuatu ya. Yang...
4: Kita tahu tuh,
3: apa tuh?
4: Apa yang paling pasti kan?
3: Bukan. Itulah.
0: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya.
3: Enggak.
4: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
3: Enggak. Pasti udah pernah ya.
0: Udah pernah. Kita yang lain.
3: Kita bikin yang jarang ya.
0: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
3: Nah.

0: Iya. Bulannya pakai itu tuh.
1: Bulannya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman,
1: iya,
0: aman. Bener-bener.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya maksudnya. Musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan, okay, penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah, vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
4: Rian bingung.
1: Oke.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto,
1: seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
3: Seroto.
1: Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi. Oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah
1: serangga.
0: Waduh.
1: Serangga. Oke.
0: Okay. Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh. Aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung tebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova. Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Yes. Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Bener nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya ada Kang.
3: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Uh-huh. Itu album 1, 2.
1: Ya, Pak Jaif, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokal di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
3: Pasti itu.
0: Pasti yang ya? Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ini tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
1: Makan dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai itu langsung, Kang Capung. Hedi.
0: Itu tadi ya mungkin
1: bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin? Terdekat
3: sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
3: Okay. Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke.
3: Okay. Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
3: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: juga.
3: Tahun.
0: Awal tahun
1: ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal diganti sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Oke masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo
0: Bro. Ya. Halo.
1: Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, nih kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
5: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Rumah Sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Rumah Sedang gak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Dan antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena enggak bisa banyak-banyak. Ya udah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayi Kamu Teman Perdua. Hai, selamat malam di Jaga Malam Teman Perdua. Balik lagi bareng Nadine nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Teman Perdua, kayak biasa nih aku bakal temenin kamu sama lagu-lagu galau ya. Enggak galau-galau banget sih, tapi galau-galau dikit aja. Sampai jam 12 malam nanti Teman Perdua. Jangan lupa nanti di jam ini kita bakal bahas info komunitas buat kamu ya Teman Perdua. Dan nanti ada sesi curhat juga buat kamu yang pengen cerita-cerita sedih, tapi jangan horor ya, karena aku dinas malam loh. Nanti jam 12 malam aku di jalan, awas aja kamu cerita horor. Ceritanya yang sweet aja ya Teman Perdua, bareng sama sahabat kamu, keluarga kamu, atau orang-orang tersayang ya Teman Perdua di malam hari ini. Dan pastikan aku masih tetap terus temenin kamu di sini Teman Perdua, dan kamu terus pantengin aku sampai nanti kamu tidur Teman Perdua ya. Stay terus di Perdua FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Jadi teman Pradua, kalau yang dulunya kalau dengar kata bisnis nih, kebayang nggak sih kayak kebayangnya tuh kayak bapak-bapak yang pakai jas gitu, terus juga yang kantornya tuh gede banget. Nah sekarang teman Pradua, anak-anak SMA udah banyak banget yang bisa buka usahanya sendiri dari rumah, teman Pradua, yang misalkan kayak anak kuliah jualan seblak, jualan coklat gitu kan, anak 17 tahun ke atas tuh udah punya tim adminnya sendiri, tim packingnya sendiri lah, nggak sih teman Pradua, keren kan. Nah jadi buat kita yang masih muda ini tidak tertutup kemungkinan untuk bisa buka usaha gitu teman Pradua. Jadi itu semua bisa kejadian, mungkin salah satunya adalah karena komunitas ya teman Pradua. Jadi teman Pradua, komunitas bisnis UMKM anak muda itu tempat ngumpulnya orang-orang yang hobinya tuh sama gitu. Misalkan kayak pengen punya usaha, pengen cuan, tapi gak mau jalan sendirian gitu. Jadi di dalam komunitas kita bisa sharing, curhat pas sepi orderan gitu ya, tukaran ide gitu, sampai collab bareng. Nah jadi kenapa sekarang anak muda pada berbondong-bondong bikin UMKM? Ya menurut aku sih alasannya simpel aja ya teman Pradua. Pertama mungkin kita gak mau gitu nunggu lulus baru kerja. Kita tuh pengennya mandiri dari sekarang gitu. Mungkin yang kedua adalah modal HP doang udah bisa jualan gitu ya. Jadi gak perlu sewa ruko. Terus juga mungkin kayak kalau lihat teman FYP jualan, kita juga pengen gitu kan. Masa iya dia doang yang bisa, aku enggak gitu kan. Sama kayak teman-teman aku di kampus teman Pradua ya. Nah mereka tuh udah bisa jualan dari, udah rata-rata tuh udah punya usaha sendiri gitu. Ada yang mungkin jualan online gitu-gitu ya. Simple tapi pasti uangnya ada gitu ya teman Pradua. Nah kalau kamu teman Pradua udah punya usaha belum nih? Kalau aku sih belum ya, kita sama aja sih. Tapi pengen ya, pengen punya usaha sendiri gitu. Kira-kira kalau aku tuh cocoknya usaha apa ya? Tapi jujur sih teman Pradua, aku tuh bukan tipe kalau orang yang terlalu ini ya, fokus gitu sama kayak yang jualan gitu ya. Aku dulu udah pernah nyoba, aku udah pernah nyoba jualan depan rumah, ya kan. Pembelinya paling anak-anak sekolah. Kebetulan rumah aku dekat di sekolah SD, jadi pembelinya cuma anak-anak SD doang. Ya paling satu atau dua orang nanti tetangga-tetangga di samping rumah gitu kan, sekitaran rumah aku. Dan mungkin karena Gen Z juga kali, jadi kayak tiba-tiba tuh kayak bosen aja gitu. Karena kalau aku lagi nggak mood, aku nggak jualan. Sesimpel itu sih teman Pradua. Tapi seru loh, seru kalau kita tuh punya usaha sendiri teman Pradua. Jadi kalau mau beli apa-apa tuh, mau CO apa-apa tuh, ya udah, it's okay, ya kan. Atau juga nanti kan uangnya datang sendiri. Gila, seru gak sih teman Pradua? Nah, jadi teman Pradua emang apa aja sih yang dilakuin di komunitas bisnis UMKM anak muda ini teman Pradua? Bayangin gini ya, kamu tuh punya usaha jualan boba nih. Misalkan ya, pas awal-awal tuh kan rame banget tuh. Dua minggu kemudian pasti yang namanya usaha ada naik turunnya gitu kan. Nah, pas dua minggu kemudian sepi, kalau kamu sendirian pasti down banget kan, mirip kayak, kayaknya aku udah tutup aja deh. Kok gini ya, apa jualan aku gak enak ya gitu. Ya kan, jadi kayak ada overthinkingnya juga. Tapi teman Pradua, serunya di komunitas ini, kalau kita ada di komunitas UMKM, komunitas yang hobinya sama kayak kita, ya beda ceritanya gitu. Kita bisa nanya ke senior-senior kita, kok gimana sih cara naikin penjualan lagi gitu. Nanti dia bakal jawab, coba deh bikin promo buy one get one gitu kan. Nah coba deh collab sama komunitas-komunitas dance buat konten gitu. Jadi emang sesoro itu teman Pradua, bikin komunitas gitu ya. Jadi buat kamu yang masih ragu-ragu ikut komunitas apa, kayaknya cocoknya komunitas UMKM aja gak sih, ya kan. Serunya dapet, cuannya juga dapet gitu ya. Terus teman Pradua, yang pertama nih, tempatnya sharing ilmu gitu ya. Nah, menurut aku ada hal-hal penting dan manfaatnya tuh gede banget ke diri kita ketika kita masuk komunitas, salah satunya komunitas bisnis atau mungkin komunitas UMKM anak muda. Di sini tuh kita belajarnya bareng.

bareng ya kan, bisa dibantuin buat bikin logo gitu. Cara kita paling hal-hal paling kecil kayak gimana sih caranya buat buat foto produk yang estetik gitu, cara bikin caption yang FYP gitu ya, nge-hashtag siapa gitu kan. Jadi sampai ke cara-cara ngatur keuangan di komunitas ini kita belajar di situ sih teman Pro 2, dan serunya sih itu ya. Kemudian yang kedua, tempat cari relasi gitu. Misalnya nih kamu jualan baju, misal ya kamu jualan baju, di komunitas kamu bisa kenalan sama orang yang jualan bahan, contohnya yang jualan packing, yang jago desain, kan seru ya. Bahkan bisa ketemu sama orang yang mau jadi reseller produk kamu gitu. Jadi gak usah muter-muter nyari sendiri di Google gitu, kayak ada manusianya langsung gitu ya teman Pro 2. Nah mungkin yang ketiga yaitu tempat support mental sih ya menurut aku ya. Jadi bisnis itu kan naik turun ya teman Pro 2, pastilah kayak gitu. Mungkin minggu ini laku semua jualan kita, terus minggu kedua udah sepi lagi pembelinya. Itu sih biasa ya. Ada masanya orderan banjir, ada masanya satu minggu gak ada yang beli ya. Dah di komunitas ini teman Pro 2 kita bisa saling nyemangatin satu sama lain. Misalkan kayak dibilang gak apa-apa kak, semua juga pernah ngalamin kok gitu. Coba ganti strategi ini. Nah jadi kayak gak ngerasa sendirian gitu teman Pro 2. Terus yang keempat itu adalah tempat collab atau promonya bareng-bareng. Ini tuh paling seru ya. Jadi komunitas itu ini bisa bikin kita kayak kerasa kebersamaan itu kerasa banget teman Pro 2. Misalnya bikin bazar bareng gitu, live-nya bareng, giveaway-nya bareng ya kan. Untungnya sendiri-sendiri lah. Tapi kebersamaannya itu gitu. Misalkan ya 5 UMKM anak muda gabung bikin paket hemat anak kos gitu ya. Ada makanannya tuh di situ, ada minumannya sama snack-nya dijual bareng teman Prodo, dan jangkauannya itu lebih luas lagi. Contoh ya UMKM anak muda yang lagi rame banget nih, jualan makanan, minuman, jualan minuman gitu kayak skincarean, kue kerajinan, terus kayak jas desain, jasa desain, jasa edit foto atau jasa edit video, intinya apa-apa tuh bisa dijual online gitu. Jadi kalau komunitas ini teman Pro 2 ibaratnya kayak sekolah bisnis gitu. Tapi ini tuh kayak versi gratis dan temennya tuh seumuran gitu. Jadi kan ngebosenin kan. Jadi terus menurut aku juga enggak ada yang ngejudge mental juga sih. Seseru-serunya di komunitas ini itu teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2 ikut komunitas apa? Kamu yang pernah ngalamin ikut komunitas bisnis anak muda, yuk bareng-bareng cerita sama aku di sini teman Pro 2. Kita bakal bahas ini sampai jam 9 nanti. Pastikan kamu stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang.
1: Atau 1.3 FM, teman terbaik kamu, teman Predo Info Komunitas masih nemenin kamu ya, teman Predo di malam hari. Dan pastinya kita bakal bahas sesuatu yang seru lagi, teman Predo di malam ini ya, teman Predo. Masih dengan Info Komunitas Anak Muda, Komunitas UMKM Anak Muda gitu. Nah, kalau tadi teman Predo, manfaat yang akan kita dapat ketika kita masuk komunitas ini adalah bisa dapat cuan lebih cepat ya, teman Predo. Terus juga bangun personal branding. Nah, kalau kamu aktif di komunitas, kamu jadi tahu, oh dia anaknya jago jualan ya gitu. Kayak lama-lama dipercaya gitu, dilipet atau diundang, nama kamu jadi naik gitu. Tapi jujur teman Predua, ada tantangannya gitu. Tantangan pertama yaitu godaan bandingin diri sama teman-teman yang udah sukses misalkan ya. Jadi lihat teman omsetnya 10 juta aja kita baru 500 ribu. Nah, jadi kan bisa kadang-kadang insecure ya. Kuncinya teman berdua fokus ke progres diri sendiri. Jadi itu udah lebih dari cukup sih menurut aku. Dan tantangan keduanya itu yaitu komunitas yang toksik. Nah, ada komunitas yang isinya pamer doang gitu. Saling sikut, nah itu tuh hindarin teman berdua. Jadi komunitas yang benar-benar vibesnya itu saling support aja. Nah, gimana sih caranya gabung komunitas bisnis UMKM anak muda? Yang pertama cari tahu di sosmed ya kan, kayak misalkan komunitas UMKM di Gunung Sitoli apa gitu ya. Terus mulai dari yang gratisnya dulu, ikut webinar, ikut grup WA misalkan, rasain dulu vibesnya tuh kayak gimana gitu. Terus jangan terlalu malu untuk bertanya. Jadi anak baru itu wajar banget ya nanya, teman Predua, wajar aja gitu. Yang senior juga dulu pernah jadi anak baru, jadi jangan sajago juga. Jadi kalau ada adik-adik yang masih gimana nih kak, gini ya udah dijawab aja seperlunya gitu kan. Kan kita juga dulu pernah ada di posisi mereka. Terus kasih dulu sebelum diminta. Jadi sharing ilmu kamu juga. Misalnya nih kamu tuh jago ngedit video. Nah, tawarin nih bantuin temen gitu. Nanti juga bakal dibantu balik gitu. Terus konsisten ya teman Predua. Jadi gabung komunitas itu bukan buat 1 bulan doang, minimal ya 3-6 bulan biar kerasa gitu hasilnya. Ingat ya teman Predua, umur bukan penghalang buat kamu untuk berbisnis. Ada anak 16 tahun aja udah punya 3 karyawan, tau gak sih? Ada mahasiswa yang bayar kuliah dari hasil jualannya sendiri. Kuncinya mulai plus punya komunitas gitu teman Predua. Jadi kesimpulannya, kalau mau jalan cepet ya jalan sendiri, tapi kalau mau jalannya jauh ya jalan bareng komunitas lah. Jadi kamu nggak harus nunggu gitu, nggak harus nunggu punya modal yang gede dulu buat mulai ya. Kamu tuh nggak harus nunggu lulus buat punya usaha. Jadi mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil, kayak misalkan jual klan ke teman, jualan online, sambil itu ya kamu cari komunitas buat belajar dan tumbuh bareng kamu. Jadi buat kamu yang udah punya usaha atau mau produk, keren banget ya. Lanjutin, jangan berhenti. Dan buat kamu yang masih mikir-mikir, ayo coba dimulai aja teman Predua, mumpung masih muda. Gagal itu adalah guru terbaik. Jadi tugas kamu malam ini adalah cari komunitas di HP kamu, follow kalau bisa langsung ya, terus kenalan deh sama mereka. Siapa tahu itu awal dari kamu punya usaha pertama. Thanks ya teman Predua udah nemenin aku selama 1 jam ya teman Predua di info komunitas ini. Aku bakal balik lagi nanti setelah lagu yang satu ini. Dan pastinya jangan lupa sesi curhat bakal nungguin kamu nanti di jam 10.

kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya. I trace the

0: Jangan, Ri. Saya belum siap.
1: Kita di pantai ini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. One, two.

FM teman terbaik kamu teman Predua. Hai hai hai. Selamat malam teman Predua. Balik lagi bareng aku pastinya di malam hari ini ya teman Predua. Nah, kalau kalian lagi banyak kepikiran teman Predua, kamu ada di tempat yang tepat karena malam ini kita bakal nemenin kamu di sesi curhat malam-malam ya. Jujur ya teman Predua, kenapa sih curhat itu paling enak pas malam? Coba kenapa ya? Pertama, teman Predua udah sepi, gak ada yang ganggu, tinggal kita berdua. Tinggal kita, terus juga HP kita selimut sama pikiran yang lagi muter-muter nih teman Predua. Jadi mungkin yang kedua itu adalah pas malam itu tau gak, filter kita itu udah lepas. Jadi pas siang kita yang so kuat lah, yang so baik. Pas malam-malam baru keluar, pas malam gitu, ya udah keluar semua gitu. Sebenarnya aku nih capek, sebenarnya aku takut. Ketiga, yaitu malam itu jujur teman Predua. Jadi gelap bikin kita berani ngomong yang biasanya dipendam. Jadi buat kamu yang dari pagi nih ya nahan nangis gitu teman Predua, nahan sedih, nahan kecewa, nahan rindu lah gitu. Dan malam ini teman Predua tempatnya buat lega. Aturan mainnya simpel ya teman Predua. Enggak ada yang dihakimin di sini, enggak ada yang lebih banget sih kamu. Yang ada cuma aku ngerti sama kamu gak sendirian. Jadi teman Predua malam ini temanya bebas, galau cinta boleh, masalah keluarga boleh, overthinking tugas juga boleh, bingung ya masa depan juga boleh banget teman Predua. Kita sama-sama lagi bingung nih mikirin masa depan kita cerah apa kagak. Jadi teman Predua buat kamu yang mau curhat-curhat bareng aku di sini, kamu boleh WhatsApp kita ya di 08 1165 51013. Nanti kita bakal bacain, plus kita temenin ngobrol bareng. Oke, buat buka teman Predua, kita bakal dengerin dulu satu lagu ini teman Predua buat kamu semua. Dan jangan lupa nanti yang pengen cerita-cerita, aku boleh telepon aku di sini atau WhatsApp aku juga di 08 1165 51013. Kita bakal coba flashback dulu ke belakang teman Predua. Aku bakal putarin satu lagu dari Kania yang judulnya Kita Yang Dulu.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya

Di FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, lagunya sedih banget ya, teman Pro 2 ya. Dan terjadi lagi dari Josh Florentino. Nah kan benar ya, teman Pro 2. Kenapa sih? Kenapa harus ada pengorbanan kedua? Kenapa gak pertama aja udah tinggalin gitu, teman Pro 2? Karena relate banget gak sih? Cinta anak pro itu emang gitu, teman Pro 2. Datangnya cepet, perginya juga kadang gak pamit ya. Jadi gini, teman Pro 2, kalau lagi patah hati ya, rasanya kayak HP yang di charger tapi colokannya tuh kendor. Jadi teman Pro 2 capek tapi enggak penuh-penuh gitu. Mau move on susah, dipertahanin apalagi ya teman Pro 2. Yang perlu kamu ingat, nangis itu enggak lemah. Nangis itu cuma bikin badan kita gimana ya? Nangis itu cara badan kita buat ngeluarin tekanan. Jadi kalau mau nangis ya nangis aja, tapi kasih batas waktu ya. Misalkan kayak okay, aku nangis sampai jam 10 gitu, abis itu bangkit lagi gitu, teman Pro 2. Misalkan kamu nangisnya dari jam 6 sampai jam 10, 4 jam ya. Jangan segitu juga ya, teman Pro 2. Terus teman Pro 2, jangan buru-buru kamu nyalahin diri kamu sendiri. Misalkan kayak kamu bilang, apa aku kurang baik ya gitu, apa aku kurang cantik atau apa aku kurang ganteng, teman Pro 2. Stop ya, kadang orang itu pergi bukan karena kamu kurang, tapi ya karena dia bukan orang yang tepat aja gitu buat nemenin kamu jalan jauh. Dan satu lagi teman Pro 2, jangan stalking. Ya aku tahu itu susah ya kan, tapi tiap kamu buka storynya dia, itu sama aja kayak buka luka yang udah mau kering sakit lagi di awal, bener gak? Jadi teman Pro 2, buat kamu yang lagi di fase ini, kamu kuat, serius deh, bertahan sampai sejauh itu aja udah, kamu tuh udah hebat banget. Pelan-pelan ya, satu hari kamu tuh bakal ketawa ingat masa-masa ini sambil bilang, lah dulu aku segitunya ya. Jadi teman Pro 2, aku masih nunggu curhat kamu di malam hari ini. Jadi kini teman Pro 2 ya, banyak banget kayak yang bilang kayak, kak aku overthinking terus tiap malam gitu. Overthinking itu kayak otak kita bikin film horor sendiri, tau gak? Padahal kan kenyataannya belum tentu kejadian kan. Jadi cara ngelawannya itu kayak gimana? Tulis, ambil kertas, tulis semua yang bikin kamu tuh ngerasa kayak takut gitu, teman Pro 2. Jadi pas udah ditulis, otak kita jadi lega, oh ternyata udah keluar gitu. Terus tanya ke diri sendiri, ini bisa aku kontrol gak ya gitu. Kalau bisa dikerjain ya, kalau gak bisa ya lepasin gitu. Sama kayak hubungan, kalau emang sekiranya kamu ngerasa kayak, kayaknya aku capek sendiri deh.

gitu. Kok aku kecintaan sendiri yang gak usah dilanjutin, ya kan? Nguras energi tau gak? Apa sih harus bertahan sama yang seperti itu? Jadi tau mau berdua, aku ngerti rasanya kadang orang, apa ya, kadang orang di rumah sayang, tapi caranya itu bikin kita ngerasa tertekan gitu. Harus pintar, harus jurusan ini, harus gini dulu gitu teman berdua. Mungkin ini lebih ke sesi curhatan tentang keluarga ya teman berdua ya. Karena memang orang rumah itu sayang, tapi mungkin caranya aja bikin kita ngerasa tertekan. Misalkan kayak pokoknya kita harus pintar gitu. Ingat ya teman berdua, beda generasi itu beda bahasa. Jadi orang tua ngomong kenceng bukan berarti benci. Ini buat kamu yang lagi di fase mungkin keluarga yang pengen kamu jadi sesuatu yang tapi sebenarnya kamu gak mau gitu teman berdua ya. Jadi kayak yang aku bilang tadi bahwa beda generasi itu beda bahasa. Orang tua ngomong kenceng bukan berarti dia benci. Kadang ya memang itu bentuk khawatirnya gitu. Dan menurut kita mungkin penyampaiannya kurang pas gitu ya. Jadi coba deh lain kali kamu ngomong pas suasananya lagi santai. Jangan pas lagi debat aja gitu. Jadi buat kamu lagi di fase ini tentang keluarga teman berdua, bilang kayak bu, pak, ya gitu, atau mama, papa gitu, aku mau cerita, aku capek, aku butuh didengerin, bukan disalahin. Pelan-pelan aja pasti mereka bakal ngerti kok. Jadi teman berdua, buat kamu yang lagi di posisi ini, memang ya kalau udah hubungannya sama orang tua itu memang bingung sih kita mau ngapain gitu kan. Takut salah ngomong dibilang kita anak durhaka lah, ya kan, kita anaknya ngelawan lah, keras kepala, macem lah teman berdua ya. Tapi tenang aja, ketika kita ngomongnya pelan-pelan, ya kan, insya Allah mereka seiring berjalan waktu gitu ya, mereka bakal ngerti teman berdua. Jadi teman berdua, jangan bimbang, jangan ragu mulai dari hal-hal kecil yang bikin kamu bahagia teman berdua. Nah, mungkin kamu sekarang tuh lagi di fase apa ya? Ketemu sama teman-teman yang toksik teman berdua. Jadi teman berdua, teman itu bukan buat ngumpulin banyak, tapi buat nyari yang benar-benar jadi teman. Lebih baik 2 teman yang tulus daripada 20 orang teman yang butuh. Pas kita lagi di atas, ya kan, pas dia udah gak butuh kita, dia ngilang gitu. Jadi kalau lingkungan kamu toksik, kamu berhak keluar dari lingkungan itu, dari circle itu gitu. Kamu berhak cari circle baru ya. Mereka gak berhak buat ngatur-ngatur kamu bertahan atau enggak, itu urusan kamu teman berdu. Jadi kalau sekiranya kamu udah kayaknya udah gak cocok nih di gua nih gitu, ya udah kamu keluar aja dari komunitas itu. Jadi kita yang tahu kebahagiaan kita itu seperti apa. Yang penting kamu ngerasa aman aja dan jadi diri sendiri aja gitu teman berdua. Jadi teman berdua pandai-pandai lah ya milih circle gitu. Pandai-pandai milih kawan juga. Iya, ya teman berdua. Jadi enggak usah buru-buru teman berdua ya untuk kamu berada di fase ini sekarang buat keluar dari masalah itu. Ya seperti aku bilang tadi, kalau emang seandainya circle itu tidak membutuhkan kamu dan kamu udah tahu dan kamu udah ngerasa hal yang kayaknya udah gak aman lagi, gak sehat lagi, boleh, kamu boleh keluar teman berdua ya. Jadi teman berdua, di umur 17-20 itu memang fasenya coba-coba. Gak semua orang tahu mau jadi apa di umur segini, dan itu gak apa-apa teman berdua. Gak usah buru-buru, fokus ke satu langkah kecil dulu. Hari ini kayak misalkan belajar 1 jam ya, jadi bulan ini ikut 1 komunitas, tahun ini coba 1 usaha. Dari langkah kecil nanti kebentuk jalan yang besar. Jadi kamu gak telat, kamu gak gagal, cuma kamu lagi proses doang teman berdua. Aku masih nunggu cerita dari kamu ya teman berdua di malam hari ini. Buat kamu yang pengen cerita-cerita bareng aku, kamu boleh telepon atau cek di WhatsApp ya berdua di 0811655103. Aku bakal puterin 1 lagu teman berdua buat kamu di malam hari ini. Judulnya Ajarkan Aku Melepasnya. Waduh, ini gagal move on lagi nih teman berdua ya. Mudah-mudahan setelah dengar lagu ini kita bisa tahu tips and tricknya gimana sih caranya move on tapi nggak bikin capek.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Selanjutnya Jess Music bakal temenin kamu di malam hari ini, teman berdua. Selamat malam dan semoga mimpi indah.
1: Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Temu Perdua dimanapun Anda berada. Dengan ini sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya tim karena bekerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Teman terbaik.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Teman terbaik kamu.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.